Malam Pro 2 hari ini tanggal 1 ya. Jadi selain memperingati hari gajian ya, hari ini juga merupakan hari kesaktian Pancasila, teman Pro 2. Mungkin semua orang ya hari ini, anak sekolah dan sampai ASN dan lain-lainnya juga pasti upacara. So semangat teman Pro 2 buat hari ini. Semoga kita lebih-lebih lagi ya Pancasila ke depan-depannya.

0: PRU-FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu, Laura. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement enggak. Abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya. Uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Pak.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

0: Ayo Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok gak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.
2: Koma 1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends.

0: Kamu harus tahu, salah satu bentuk manipulasi yang paling menyakitkan adalah smear campaign. Coba bayangkan, kamu masuk ke sebuah ruangan, lalu banyak tatapan terasa menusuk. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, melainkan karena cerita buruk tentangmu sudah lebih dulu beredar. Ada sisi dirimu yang dibicarakan diam-diam, ada kekurangan yang dilebih-lebihkan. Bahkan, tak jarang ada cerita yang sengaja direkayasa. Bayangkan, jika itu terjadi setiap hari, kamu terus bertanya pada diri sendiri, kenapa mereka seperti ini? Apa salahku sebenarnya? Tapi, tak pernah ada jawaban yang benar-benar jelas. Smear campaign sering dipakai oleh orang yang manipulatif untuk merusak reputasi seseorang secara perlahan dan senyap. Cerita diputarbalikan, kamu dilabeli sebagai orang jahat versi mereka agar orang lain ikut memusuhimu. Smear campaign, manipulasi paling jahat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Metro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Setiap suap nasi hangat saat sahur mengingatkan pada tangan dingin emak di dusun. Setiap teguk air saat berbuka membawa ingatan pada sejuknya air pegunungan di tanah kelahiran. Sejauh apapun kaki melangkah merantau, rindu pada kampung halaman tak akan pernah layu. Ramadan ini, kirimkan doa terbaik untuk mereka yang jauh di mata namun dekat di doa.
1: Radio 5,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dari Dubun.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Senang sekali video bisa kembali hadir menemani kalian untuk santai siang hari ini. Dan video bakal ngajakin untuk menyimak ya bintang radio 2026 tingkat Korwil putaran kedua. Selamat menyaksikan.
1: Dan dari Sumeliat, seorang penyanyi dan juga penulis lagu atau strong songwriter maksud kami, Dodi Rozano. Dan yang terakhir, the one and only dari Palembang, musisi dan coach musik, Denny Poladri. Tentunya dewan juri akan menilai secara seksama dan juga secara seprofesional mungkin dan juga sangat berkompeten di bidangnya untuk penampilan di putaran kedua pop daerah di Bintang Radio tingkat Korwil 14 Sebelajah Sumba. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Oke, tapi kami ingatkan kembali, boleh kita make sure kembali untuk para pendukung dan juga para penggemar dari masing-masing jagoan Anda. Silakan untuk memvoting karena masih dibuka voting dan juga dukungan dari Anda karena sangat menentukan juga untuk rekan-rekan dan juga jagoan Anda nanti untuk dapat melaju ke tingkat nasional. Jadi silakan, penilaian dari dewan juri nantinya akan ada 70% persentase yang akan diakumulasikan dan juga 30% dari voting Anda juga sangat menentukan untuk nantinya para jagoan Anda bisa lanjut ke tingkat nasional. Oke. Nah, jadi untuk bintang radio kita kali ini silakan Anda saksikan di kanal YouTube RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan melalui Produa Networking Sebelajah Sumba. Jadi jangan takut ketinggalan, jangan takut kelewatan untuk yang mau nonton. Yang tidak bisa nonton bisa langsung menjangkau di kanal YouTube. Dan juga silakan follow dan juga komen serta live share serta bisa di live chat kita boleh dikomentari siapa jagoan Anda yang ingin Anda dukung di tingkat Korwil 14 Sebelajah Sumba Bintang Radio 2026. Hari ini Kamis 29 September 2026. Oke, sepertinya sudah tidak sabar lagi ya. Sudah tidak sabar lagi melihat penampilan atau perform pertama yang akan kita langsung saksikan. Yang sudah siap sepertinya. Kita akan mulai dari penampilan. Kita terbang kemana dulu? Palembang, Lampung, Jambi, Bengkulu atau Sungai Liat? Sepertinya yang sudah ready, yang sudah akan siap menampilkan perform terbaiknya dari Satker Bengkulu. Mana pendukungnya Satker Bengkulu? Oke, kita akan menyaksikan penampilan pertama perwakilan dari RRI Bengkulu dengan kategori putra. Langsung kita akan saksikan penampilan dari Al Muhaimin Kembere Elmar Buni yang akan membawakan lagu Butet. Berikan tepuk tangan yang meriah.

Yeay, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan putra dari kategori bintang radio perwakilan Bengkulu, membawakan lagu Butet atas nama Al Muhaimin Kembiri, Elmar Buni. Penampilan pembuka yang sangat luar biasa sekali. Lagunya mendayu-dayu gimana gitu ya. Melayu-melayu yang membuat kita mungkin bisa kembali ke nostalgia gitu, mengenang masa lalu, asik. Oke, teman Pro 2 dan juga pemirsa channel RRI, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi di kategori putra ya, kita masih dengan Satker Bengkulu dengan kategori putri atas nama Septi Kronika Sihombing yang akan membawakan lagu yang sama, Butet. Boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah.

Yeay, luar biasa, kita sudah melihat penampilan dari Satker Bengkulu sebagai pembuka kita di pemilihan bintang radio tingkat Korwil 14 Sebelaja Sumba dengan lagunya yang sama, Butet ya. Oke, okay. Kembali kami ingatkan dan juga kami make sure kembali untuk para pendukung dan juga para penggemar ya dari masing-masing jagoan Anda di bintang radio 2026 tingkat Korwil 14 dan juga Sebelaja Sumba untuk terus mendukung dan juga memvoting. Silakan saja, masih dibuka untuk Anda yang mau mendukung. Silakan saja langsung memberikan dukungan Anda lewat bintang radio rri.id karena 30% nanti akan diakumulasikan dengan penilaian dewan juri sebesar 70%. Jadi 30% plus 70 itu sangat membantu sekali untuk nantinya jagoan Anda bisa langsung naik level ke tingkat nasional dan juga terpilih. Oke, dari Bengkulu kita terbang kemana? Kemana ya? Bengkulu, Bandar Lampung. Mana pendukungnya Bandar Lampung? Oke, kita langsung menuju ke Satker Bandar Lampung. Masih dengan kategori yang sama, kategori putra terlebih dahulu. Kita akan langsung menyaksikan penampilan dari Jonathan Jason yang akan membawakan lagu Si Patokaan. Selamat menyaksikan.

Wow, luar biasa sekali lagu si Patokaan sudah dibawakan dari jagoan Satkar Bengkulu dengan Bandar Lampung maksud kami dengan kategori Putra atas nama Yonatan Jason lagunya si Patokaan. Lanjut, kita akan langsung ke kategori Putri masih dengan Satkar Bengkulu pemirsa dan juga teman Pro 2. Kita akan menyaksikan kembali penampilan dari Satkar Bengkulu Bandar Lampung maksud kami. Ya ampun, mau Bengkulu terus ya. Oke, langsung kita akan saksikan kembali atas nama Hugis Imelka Putri yang akan membawakan lagu Butet. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dan selamat menyaksikan.

Yeay, penampilan dari Satker Bandar Lampung sudah kita saksikan bersama, yang luar biasa juga, spektakuler sama dengan Satker Bengkulu tadi ya. Dan kembali teman perdua dan juga pemirsa RRI, terus kami akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa memvoting jagoan Anda. Silakan saja langsung di voting melalui bintang radio rri.id, karena 30% nantinya voting dari Anda akan diakumulasikan dengan penilaian dewan juri sebesar 70%. Dan itu juga sangat menentukan nantinya untuk jagoan pemirsa dan juga teman Pro 2 untuk dapat melaju ke tingkat nasional mewakili Korwil 14 Sebelajah Sumba. Oke, lanjut, kita dari Bandar Lampung terbang ke Jambi. Mana pendukungnya Jambi? Akan kita saksikan langsung penampilan dari kategori putra yang akan membawakan lagu Butet juga, atas nama Kevin Ray Pakpahan. Selamat menyaksikan dan selamat menikmati.

Oke, lanjut. Kita sudah saksikan penampilan dari kategori putra dengan Satker Jambi. Kita akan ke kategori putri, masih dengan Satker Jambi, atas nama Syahira Farizati Nisa yang akan membawakan lagu Sansaro. Selamat menyaksikan.

Oke, Satker Jambi sudah kita saksikan bersama. Pemirsa dan juga teman Produa, terus kami akan ingatkan Anda untuk selalu memvoting jagoan pemirsa dan juga teman Produa melalui bintang radio rri.id. Sebanyak-banyaknya karena dukungan Anda akan mendapatkan persentase 30% yang nantinya akan diakumulasikan dengan 70% dari penilaian dewan juri. Baik, langsung saja kita akan beralih ke Satker selanjutnya. Kalau tadi kita dari Jambi, kita akan terbang ke Satker Sungai Liat. Mana pendukungnya Sungai Liat? Luar biasa, ada 3.000 orang ya yang sudah menyaksikan kita. Langsung kita akan menyaksikan kategori putra terlebih dahulu dari Satker Sungai Liat. Atas nama Muhammad Jova Aditya Putra dengan lagu Dodoy Si Dodoy.

0: luar biasa. Kita sudah saksikan penampilan dari kategori putra dari Satker Sungai Liat. Kita beralih ke kategori putri atas nama Mareta Nurfiani yang akan membawakan lagu Butet. Selamat menyaksikan.
1: Halo, perkenalkan saya Mareta, saya dari RRI Sungai Liat.

dua penampilan terbaik sudah kita lihat dan kita saksikan dari Satker Sungai Liat. Oke. Pendengar dan juga pemirsa Pro 2, terus kami akan mengingatkan Anda, jangan lupa untuk memvoting jagoan para pendengar dan juga pemirsa dan para teman-teman Pro 2 untuk terus memvoting jagoan para pemirsa di Bintang Radio RRI.id. 30% nantinya dukungan dari pemirsa dan juga teman Pro 2 akan diakumulasikan langsung dengan penilaian dewan juri sebesar 70%. Dan itu juga sangat menentukan nantinya jagoan teman Pro 2 bisa lanjut ke tingkat nasional. Oke, dari Sungai Liat kita ke Satker mana ya? Kita menuju ke Kota Pempek, Kota Palembang. Sekali lagi, mana pendukungnya? Satker Palembang. Baik, kita akan langsung saksikan. Kita mulai dari kategori putri terlebih dahulu. Akan kita saksikan penampilan dari Aura Kalista Agus Wijaya yang akan membawakan lagu Cik Cik Periuk. Selamat menyaksikan.

penampilan dari kategori putri Satgar Palembang dengan lagu Cik Cik Pario. Kita lanjut ke kategori putra. Di sana kami jumpai atas nama Rian Alvaro yang akan membawakan lagu Si Patokaan. Selamat menyaksikan.

0: Yeay, boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Satker Palembang. Sudah kita saksikan bersama dari kategori putri dan juga putra. Teman Pro 2 dan juga pemirsa RRI Palembang, kita sudah sampai di penghujung acara ya. Sangat luar biasa sekali sudah kita saksikan bersama kelima Satker yang sudah mengirimkan jagoan terbaiknya untuk berlaga di tingkat Korwil 14 Sebelajar Sumba dan akan nantinya dipilih untuk melaju ke laga nasional. Langsung akan kita kirimkan melalui Korwil 14 untuk nantinya bisa berlaga di bintang radio nasional. Kira-kira dari Satker mana yang akan lanjut? Mana pendukungnya? Palembang. Pendukungnya Jambi. Bengkulu. Lampung. Sungai Liat. Oke, banyak sekali ya para pendukung dari masing-masing Satker yang tentunya berharap untuk mereka dapat langsung melaju ke tingkat nasional. Kita sudah di penghujung acara dan juga pilih ucapkan terima kasih juga untuk para pemirsa yang berada di live chat YouTube RRI Palembang yang sudah menyaksikan kita di kesempatan hari ini, yang sudah membantu juga meramaikan kolom komentar, memberikan support yang luar biasa untuk para jagoan teman Pro 2 dan juga pemirsa RRI untuk terus menampilkan yang terbaik dan bersemangat berkompetisi di Bintang Radio 2026. Dan kembali kami informasikan untuk dukungan Anda akan terus kami buka, akan terus dibuka selama putaran berlangsung. Nantinya silakan saja untuk dukung jagoan Anda melalui bintang radio rri.id maksud kami. Silakan voting sebanyak-banyaknya selama voting masih dibuka, karena voting Anda juga sangat menentukan nantinya. 30% dari dukungan Anda akan diakumulasikan 70% dari penilaian dewan juri. Tepuk tangan lagi dong. Oke, kami informasikan juga untuk putaran selanjutnya akan langsung kita tayangkan kembali untuk Anda pemirsa dan juga teman Pro 2 pada tanggal 5 ya, pada tanggal 5 Oktober 2026 dengan song challenge atau lagu tantangan yang akan diberikan kepada para peserta Bintang Radio Korwil 14 Sebelajar Sumba. Oke, jangan lupa nanti ramaikan kembali teman Pro 2 dan juga pemirsa akan kita relay kembali di seluruh Pro 2 Sebelajar Sumba. Bisa Anda terus mensupport dan juga jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe kanal YouTube kita, akan terus memberikan informasi dan juga notifikasi untuk Anda bila Bintang Radio nantinya akan kita adakan kembali. Oke, kelima kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih untuk support yang luar biasa sekali hari ini. Terima kasih, kita ketemu lagi pada tanggal 5 Oktober 2026 pada tantangan atau pop song challenge ya, song challenge yang akan kita saksikan bersama. Saya Pilma Komi pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyaksikan seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 Belajar Sumba. Bintang Radio Indonesia, ajang mengukir prestasi.

0: celana aku yang dulu udah nggak muat sekarang udah bisa dipakai lagi.
1: Celana ini tuh udah kendor banget tuh teman-teman nih,
0: kendor banget, bisa dilipat bahkan tuh.
1: Kali ini aku bakalan lihat nih,
0: gak sabar banget untuk kasih lihat progresnya. Nanti aku akan update di hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21, dan hari terakhir itu hari ke-30. Jadi untuk kalian stay tune terus untuk lihat gimana sih progresnya.

Audrey, King of the Jungle. Kalian pasti tahu ikan gapi yang sering dijual di depan sekolah atau di perikanan yang harganya cuma 1.000 sampai 5.000 rupiah. Nah, hari ini gue akan grebek nih rumah salah seorang peternak gapi. Ternaknya nggak main-main, bener-bener satu rumah dengan 10 juta ekor ikan. Nah, ikannya tuh bervariasi dari yang murah sampai yang jutaan. Dari yang ternakan lokal sampai yang impor-impor dan hybrid. Wow, kayak apa bentuknya ya? Kita langsung aja grebek. Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya, guys. Di like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tahu video kita, guys. Kalau kalian punya pendapat, di komen juga ya. Channel ini masih sama kok, guys. Indo Aesthetic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguhan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuma peliharaan aja, guys. Di follow juga ya IG-nya indoexotic.animals.

0: Halo, perkenalkan, nama gue Daini Fadila, anak Gavi biasa sebut gue Dani. Gue salah satu breeder di Region Gavi Farm. Region Gavi Farm ini berdiri baru 1 tahun ya, tapi kita udah bergerak di farm ini dari tahun 2019, berarti 5 tahunan. Oke, dulunya kita bergerak di bidang goldfish. Lambat laur, akhirnya sekarang baru lagi kita bergerak di Gavi, mencoba untuk berprofesi lebih profesional lagi untuk di pergapian. Jadi gua pengen banget tuh bikin Gavi tuh lebih bagus lagi di Indonesia. Jadi kita nggak kalah sama pesaing-pesaing di luar gitu aja. Terus kenapa gue bisa seneng sama Gavi? Karena yang dari pertama itu gue lihat itu Gavi itu lebih mudah untuk pengiriman. Yang kedua juga Gavi juga lebih mudah juga untuk pemeliharaan, di mana dia nggak usah kayak misalkan sistem telur untuk dipijah, disuntik dan lain sebagainya. Tapi memang ada kesulitan yang perlu kita ketahui juga untuk di pergapian itu. Tapi salah satunya kesulitan itu hanya masalah suhu, di mana gua juga di sini dengan suhu yang kira-kira di sini sampai 18 derajat kalau malam atau simpang siur lah, kadang 20 sampai 18, tapi mereka masih bisa bertahan karena sistem aklimasi itulah yang buat mereka bisa lebih nyaman untuk di arenanya yang baru nantinya. Jadi proses aklimasinya aja yang memang harus di pergapian itu penting. Jadi untuk selebihnya itu untuk masalah pH dan lainnya, mungkin pH rendah dia emang agak-agak sedikit kurang ya. Jadi dia harus lebih pH-nya lebih dijaga juga. Untuk sisi lainnya di Gavi itu juga banyak jenis ya. Jadi dia nggak hanya puluhan jenis, tapi dia memiliki ratusan jenis. Nah itu yang gue suka gitu dari Gavi. Terus juga kita bisa menciptakan strain-strain terbarunya gitu kan. Strain-strain terbaru inilah yang buat gue jadi semangat gitu di main Gavi. Berbeda dengan halnya gue mungkin di Golfi juga sama. Gue lebih dulu semangat juga, cuma sekarang gue beralih profesi ke Gavi itu karena gue sedang ketemu chemistry-nya di Gavi ini gitu loh. Mungkin itu aja dari gue. Kurang lebihnya gue mohon maaf, terima kasih banyak.
1: Outdoor King of the Jungle, gue ada di daerah Bandung, Jawa Barat guys. Hari ini gue di depan rumah nih, ini gede banget ini. Tebak, ternak hewan apa? Pasti kalian tidak percaya. Rumah segede gini, di dalamnya mereka ini ternak ikan segini nih. Halo bro, ikan Gavi, bayangin. Ikan Gavi sekecil gini, tapi peternakannya terbesar nih, mungkin se-Jawa Barat. Yuk kita masuk guys. Wah, gila rumahnya gede banget. Halo, Bang Dani.
0: Halo.
1: Waduh, lagi ngasih makan apa ini?
0: Biasa, pelipera.
1: Halo, apa kabar?
0: Baik. Gimana kok?
1: Baik, sehat. Ini rumah gede begini kok, ikannya kecil-kecil begini.
0: Ini ikan pelipera ini.
1: Apa?
0: Pelipera. Sejenis molly dia.
1: Sejenis molly.
0: Betul.
1: Tuh, jelasin dulu dong, Kang. Di sini tempat apaan sih sebenarnya?
0: Di sini. Di sini kita peternakan ikan Gavi.
1: Peternakan ikan Gavi.
0: Iya, ikan Gavi.
1: Kok gede amat ini?
0: Di dalam yang gede.
1: Oh, di dalam.
0: Iya.
1: Ini belum ya?
0: Ini belum.
1: Ini molly ya.
0: Ini molly, ya? Bukan Gavi.
1: Agak beda ya ini.
0: Agak
1: ya?
0: Beda.
1: Wow, biasanya kan orang kalau kolam isinya koi. Ini isi molly tujuannya apa?
0: Biar nggak ada nyamuk aja.
1: Oh, enggak. Emang
0: kita pelihara aja kok.
1: Gitu. Wow, keren banget. Oke, aku udah nggak sabar buat lihat Gavi-Gavinya.
0: Boleh.
1: Oke, yuk let's go, kita masuk ya.

0: Ini doginya banyak banget juga ini.
1: Hai.
2: Wow. Penjaga nih.
0: Oh, ini anjing penjaganya di sini. Penjaga nih. Lucu-lucu banget ini. Ini jagain ikan ya biar enggak ada maling ya.
2: Betul.
0: Ini. Ya. Cute banget. Oke, yuk.

0: Kulkas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

0: Live for Yay Info.
1: Tinggal beli lagi kalau putus.
0: Ini sendal jepit, ini dari jauh, oleh-oleh dari kakek aku.
1: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
0: Ini panjang ceritanya.
1: Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sendal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sendal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flop. Australia menyebutnya thongs, Polandia menyebutnya japonki, dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit. Ini dari Amerika.
1: Amerika jauh-jauh, udah di warung Pontin aja ada.
0: FYI for Yay Info.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita sudah simak bersama ya, ada siaran langsung Bintang Radio putaran kedua 2026 ya. Dan kita akan melihat siapakah yang akan mewakili dari Korwil yang akan masuk ke final Bintang Radio Jakarta ya. Nah teman Pro 2, kali ini ada Rose featuring Bruno Mars lewat APT. Dan juga sudah nganterin kita hingga pukul 11 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Kalau kalian yang siang hari ini lagi menyimak siaran kita bareng sama Vidya ya, jadi mungkin kalian bisa request lagu-lagu favoritnya ke WhatsApp kita di 0811-7322-330 teman Pro 2. Untuk requestan memang gak terlalu banyak waktunya karena tadi udah kepotong juga sama Bintang Radio ya, tapi lagu yang kalian putar pasti bakal lagu yang kalian request pasti bakal video puterin buat kalian. Jadi stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang di namanya ada huruf I-nya?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik.

November 2, JKT48 with Oh My Pumpkin. Yes, sudah temani kita hingga pukul 12:09 waktu Indonesia Barat. Dan azan zuhur juga telah berkumandang. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Video masih akan terus menemani kalian di Santai Siang Teman Pro 2 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi akan ada ragam informasi hiburan. Setelah ini Pindah bakal ngebagi informasi seputar UMKM dan juga seputar kuliner ya. Jadi buat kalian semuanya, stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 balik lagi bareng sama Vidya dan tentunya kita masih ngobrolin soal kuliner dan juga UMKM ya Teman Pro 2. Ketika kita punya usaha kecil ya, tapi semua pekerjaan masih dikerjakan sendiri, nah ini bisa jadi yang kurang itu bukan tenaganya, tapi mungkin sistemnya Teman Pro 2. Kisah menarik datang dari Borneo Motor di Banjarnegara ya. Dari awalnya cuma punya 4 stall dan dikelola seorang diri, justru malah sekarang dia berkembang punya 10 stall dengan sekitar 20 pekerja. Kuncinya apa? Yaitu Ambar Yulianto ini mulai membangun sistem kerja, membagi tugas, rutin belajar dan juga pada akhirnya melibatkan anak-anak muda. Nah, yang ternyata usaha ini ternyata bisa tumbuh bukan cuma karena omset ya Teman Pro 2 ya, tapi juga karena sistem dan juga regenerasinya. Bahkan hampir 98% mekaniknya itu merupakan fresh graduate yang dibina dari awal. Sementara di Abon Satria Solo, generasi berikutnya itu ikut membawa usaha keluarga masuk ke dunia digital. Jadi kalau misalnya kamu mau usahanya terus jalan, ya jangan cuma mikirin hari ini gitu ya Teman Pro 2. Kamu harus siap untuk siap juga orang dan juga sistemnya untuk hari esok.

Sebab Roy juga buat kalian yang punya UMKM ya, terus kalian pengen menembus pasar global, nah ini ada kabar baiknya teman Pro 2. Smesco Indonesia itu resmi memulai Smesco Incubation and Acceleration Program atau SIAP 2026. Ini buat bantu UMKM supaya makin siap ya untuk menghadapi dunia bisnis yang serba digital. Nah, di program ini pelaku UMKM itu nantinya bakal dibekali pengetahuan bisnis, teknologi, sampai pemanfaatan AI seperti Google Gemini untuk mendukung pengembangan usaha. Dan ada juga networking dan juga product showcase untuk memperluas koneksi serta peluang pasar. Jadi teknologi ini sekarang teman Pro 2 bukan cuma buat bikin konten aja ya, atau buat cari ide aja, tapi sekarang udah bisa juga jadi alat bantu UMKM untuk bisa berkembang dan juga bisa go internasional teman Pro 2.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
1: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: ada ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Opera 2 Perunggu lewat lagunya Biarkan Ia Tumbuh. Dan masih video temenin untuk kali ini teman Pro 2. Buat kalian mungkin yang sekarang lagi pada nikmatin makan siang ya. Aduh enak banget nih teman Pro 2. Kira-kira makan siang hari ini kalian dengan apa? Kepo ya. Kali aja gitu ada yang mau rekomendasiin makan siang ke aku gitu ya teman Pro 2. Tapi emang sih aku sekarang makan siangnya mau ngasih rekomendasi buat kalian. Aku gak tau kenapa ya lagi pengen banget gitu ya. Ada itu namanya ketoprak di kantor pos. Nah kalau kemarin kan dia di kantor pos tuh, sekarang udah gak lagi, katanya pindah tempatnya gitu ya, di sekitaran Pagar Dewa. Nah alhamdulillah banget ya, ada banget orang yang mau nolongin aku ngebeliin itu gitu sampai ke Pagar Dewa ya. Tapi buat kalian ya, mungkin siapa yang jam segini masih istilahnya masih mikir-mikir nih, kira-kira mau makan apa gitu. Yang penting makan dulu deh teman berdua. Kalau bingung-bingung udah back to basic nasi padang ya nggak? Kalau nggak geprek. Yang jelas teman berdua makan siang itu bukan cuma buat ngilangin lapar, tapi juga bikin kita balikin energi ya, biar aktivitas sampai sore tetap berjalan. Terus juga kamu bisa pilih menu-menu yang ada karbonya, ada proteinnya, ada sayurnya, ada buahnya gitu ya. Dan jangan lupa untuk cukup minum air mineral. Jadi bukan cuma kenyang, tapi nanti tubuh kamu juga bisa ngedapetin asupan yang dibutuhkan. Jadi konsentrasi lagi gitu ya. Yuk sebelum lanjut aktivitas istirahat dulu yuk. Nikmatin dulu makan siang kamu nih teman Pro 2 sambil video temenin sama lagu-lagu dari anak negeri yang satu ini.

Nomor 2 para atlet Indonesia peraih medali Asian Games 2026 Aichi Nagoya akhirnya tiba di tanah air ya pada Rabu malam, di mana mereka disambut langsung oleh Menpora Erick Thohir di Bandara Soekarno-Hatta, termasuk peraih emas bulu tangkis, angkat besi dan juga e-sport. Wow, Menpora menyampaikan salam dan juga apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mengingatkan atlet agar bonus yang diterima nanti itu bisa ditabung dan dikelola dengan baik. Asik, cair ya. Setelah Asian Games, perjuangan belum selesai ya, karena masih akan ada SEA Games 2027 dan ada Olimpiade Los Angeles 2028 yang nantinya sudah menanti teman Pro 2. Nah, kira-kira kejutan medali berikutnya bakal datang dari cabang apa? We'll see teman Pro 2. Jadi tunggu aja informasi lengkapnya ya. Untuk kali ini video kutip dari rri.co.id. Dan buat kamu yang pengen dengar siaran kita dari mana aja, ya kalian bisa simak melalui RRI Digital.

0: lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparan. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik.

0: 안 주호진 씨가.
1: Nih, pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
1: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
1: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih video temenin tentunya di Santai Siang untuk hari ini. Buat kamu yang kembali lagi ya untuk menjalankan aktivitasnya, semangat aja ya, mudah-mudahan tadi udah keisi energinya, udah balik lagi ya, dan selamat menjalankan aktivitas sampai tuntas nanti sore ya. Untuk yang baru akan memulai pekerjaannya, semangat teman Pro 2. Kita masih akan terus nemenin dengan lagu-lagu anak negeri serta informasi-informasi buat kalian semuanya. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Suatu sore di komplek Asri, Mentari baru saja hendak beristirahat. Namun, suasana di kediaman Pak Didi justru memanas. Bukan karena cuaca, melainkan karena sebuah pesan berantai di aplikasi WhatsApp.
1: Pak, Bapak, lihat ini. Duh, Gusti, cepat keluarin motor, Pak. Kita harus ke supermarket sekarang.
2: Astagfirullah, Bu. Ada apa sih? Ini lagi asik baca berita kok malah disuruh balapan ke pasar. Ada diskon panci lagi?
1: Bukan, Pak. Bukan panci. Ini loh, di grup warga peduli. Katanya pasokan garam sama minyak goreng itu bakalan hilang dari peredaran selama sebulan. Gara-gara truknya ini mogok masal. Itu, Ibu Komang udah beli, udah borong 5 dus.
2: Alah, Bu. Itu palingan berita bohong lagi. Minggu lalu katanya telur mau langka. Nyatanya di warung depan malah numpuk sampai mau menetas.
1: Ih, Bapak kalau dibilangin batu. Lebih baik sedia payung sebelum hujan, Pak, daripada nanti kita makan sayur hambar tanpa garam. Nah, gimana? Ayo.
3: Eh, Bu RT, mau kemana sore-sore gini? Kok mukanya kayak mau ikut lomba lari?
1: Eh, Mbak Lala ini gimana sih? Udah dengar kabar belum? Garam sekarang langka. Saya mau borong nih sebelum habis. Ayo Mbak ikut, mumpung stok di supermarket masih ada.
3: Waduh Bu, jangan termakan hoaks. Saya baru aja baca rilis resmi dari Dinas Perdagangan di Twitter. Stok kita aman kok untuk 6 bulan ke depan. Itu isu sengaja disebar biar orang-orang panik belanja atau panic buying.
1: Tapi kan Mbak, itu fotonya ada di grup WA, rak-raknya aja udah pada kosong.
3: Ya, itu kosong karena diborong orang-orang yang panik duluan, kayak Bu Komang tuh. Kalau semua orang belanja sewajarnya, barangnya nggak bakal hilang. Semakin kita borong, harga malah semakin naik karena permintaan melonjak. Kasihan warga yang uangnya pas-pasan, Bu.
2: Nah, dengar itu, Bu. Lagian, mau disimpan di mana garam 5 dus? Mau buat ngawetin ikan asin sekecamatan.
1: Ya, Pak. Ini beneran aman kan ya, Mbak Lala? Nggak bakalan hilang kan?
3: Aman kok, Bu. Yang bikin barang langka itu bukan karena produksinya berhenti, tapi karena kita yang egois pengen numpuk barang di rumah. Belanja secukupnya aja, Bu. Kasihan tetangga lain.
2: Nah, mending sekarang Ibu buatkan Bapak teh manis saja. Gulanya masih ada kan? Atau jangan-jangan Ibu mau borong gula juga karena takut semutnya demo.
1: Ih, Bapak bisa aja. Yaudah deh, gak jadi ke supermarketnya. Saya mau hapus pesan di grup dulu biar yang lain gak ikut-ikutan panik.
0: Kepandaian kita dalam menyaring informasi adalah benteng utama agar tidak terjebak dalam arus panic buying. Belanjalah dengan bijak karena kebutuhan kita adalah kebutuhan utama.

0: Jadi, kakak udah dapat model makeup yang lain?
1: Aduh, maaf ya El, tapi aku memang nyari model yang mukanya nggak bermasalah. Soalnya aku belajar buat makeup tipis ala Korean look gitu.
0: Tapi kenapa kakak nggak ngabarin aku dari jauh-jauh hari kalau udah dapat model yang lain?
1: Emang kamu sendiri ada ngabarin aku kalau tiba-tiba muka kamu jerawatan parah? Aku juga kelabakan sendiri loh nyari model makeup dadakan gini.
0: Tapi aku udah usaha biar jerawatnya mendingan, kak.
1: Menurut kamu emangnya udah mendingan? Coba kamu ngaca.
0: Tapi kak...
1: Ah, udahlah El, aku sibuk, mendingan kamu pulang aja. Sekali lagi aku minta maaf ya, karena gak bisa pakai kamu buat jadi model makeup aku.
0: Dunia kayaknya emang cuma berpihak sama yang cantik.

0: Ya lo kak, jadi mau pergi gak?
1: Eh, Cendi, sini masuk, duduk dulu. Sebentar ya, aku siap-siap dulu.
0: Kamu kenapa mukanya ditutup pakai masker gitu?
1: Gak apa-apa kok.
0: Bohong banget, kamu bahkan lagi kelihatan gak baik. Mata sembab kamu gak bisa bohong.
1: Cendi, aku jelek banget ya.
0: Kamu ngomong apa sih? Jangan ngaco, Eloka. Siapa yang bilang coba?
1: Aku jelek, Cendi.
0: Astaga, siapa yang bilang sih?
1: Emang kenyataannya aku jelek kan?
0: Coba buka dulu maskernya.
1: Gak mau.
0: Eloka, kamu itu gak jelek. Mau aku tekankan kayak gimana emangnya?
1: Kalau gak karena muka aku jelek gini, gak mungkin Kak Mega bakal ganti model makeup yang lain, Cendi. Kamu tahu kan gimana mati-matiannya aku berusaha buat nyembuhin mukaku?
0: Eloka.
1: Kamu ngeliat muka aku yang jelek ini kan? Nih, lihat. Lihat jerawat-jerawat menjijikan kayak gini.
0: Iya, aku udah lihat. Terus di mana letak jeleknya?
1: Aku gak butuh validasi kayak gitu.
0: Kamu tahu gak apa yang sebenarnya jelek?
1: Udah pasti aku. Gak usah pakai gadget kayak gitu.
0: Ya jelek itu bukan muka kamu, tapi omongan kamu. Jangan karena satu pandangan, kamu jadi mengenyampingkan pandangan lain. Imbasnya itu yang bikin kamu gak sadar kalau kamu lagi nolak semua pandangan baik yang mau datang ke kamu.
1: Tapi gak ada yang salah sama apa yang aku bilang. Toh kenyataannya sekarang, aku emang kurang di mata orang-orang.
0: El.
1: Kenapa?
0: Semua orang itu cacat kok. Yang namanya manusia harus selalu punya kurangnya. Orang-orang aja yang nuntut kita buat jadi sempurna. Padahal tuntutan kayak gitu yang justru jadi bumerang dan bikin manusia jadi buta buat sekedar nyari apa kurangnya diri. Manusia yang begitu angkuh namanya. Itu juga bagian dari cacat.
1: Kamu pasti ngomong gitu karena kamu gak ngerasa ada kurangnya.
0: Siapa bilang? Aku juga dulu pernah ada di fase kayak kamu karena luka jahitan di keningku. Aku pernah ngerasa malu, bahkan aku pernah kepikiran buat enggak potong rambut biar bisa nutup lukaku.
1: Tapi sekarang lukanya masih kamu tutupin kan?
0: Enggak dong, aku udah belajar buat nerima semua dan aku udah anggap luka ini sebagai bentuk keberuntungan. Karena kalau aku makin ngerasa kurang cuma gara-gara goresan dibuka, aku bakal terus kelihatan kayak pecundang. Aku gak mau lari dan aku mau semua orang lihat kalau aku juga manusia, aku pasti punya kurangnya.
1: Jadi sekalipun manusia punya kurangnya, manusia harus nerima itu?
0: Iya, manusia harus nerima apapun dalam hidupnya, entah itu kekurangan atau kelebihan.
1: Cendi, makasih ya. Kalau gak ada kamu, kayaknya aku bakal terus insecure deh.
0: Sama-sama, El, santai. Ya udah, jadi mau pergi gak?
1: Eh, jadi kok. Bentar ya, aku siap-siap dulu.
2: Pada kenyataannya, orang-orang memang lebih sering melontarkan kata hinaan ketika mendapati kekurangan orang lain. Mereka menjadi arogan karena menilai sesuatu hanya dari kurangnya manusia hingga lupa pada kelebihan lainnya. Untuk itu, tak ada salahnya menerima kurangnya diri, karena satupun manusia tak ada yang sempurna. Demikian drama radio berjudul Cacat Itu Sempurna.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kepapro 2, satu lagu miliknya Gracie Abrams lewat lagunya Brush Fire ya. Dan sudah temani kita juga hingga pukul 14:56 waktu Indonesia Barat, di mana Vidya akan segera pamit undur diri dari ruang dengar kalian semuanya, teman Pro 2. Jangan beralih kemana-mana, terus nanti di sore ceria akan ditemani sama Intan ya. Jadi temani kami terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Vidya pamit kalau gitu undur diri dari ruang dengar kalian semuanya. Bye bye. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore bareng Intan di hari ini, sore ceria hari Kamis 1 Oktober 2026. Jam segini gimana nih? Apakah masih semangat atau kayak udah capek banget? Yang sekarang tuh masih sibuk dengan aktivitasnya atau kamu yang sekarang lagi di jalan? Semoga lagu-lagu yang diputerin di Pro 2 bisa bikin sore kamu at least sedikit lebih happy ya teman Pro 2. Nanti juga aku bakal share beberapa informasi-informasi buat kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
3: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
2: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
4: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
5: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Semua orang pasti butuh kepastian, pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film atau variety show, semuanya bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: Ayo Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok gak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.

Teman Pro 2 percaya nggak? Kadang-kadang tuh ketika kita nggak terlalu membebani diri dengan hasil, pengen ini, pengen itu, harus meraih ini itu, tiba-tiba kejutan besar tuh bisa datang ya. Itu yang dialami sama Nurisa Dian Asrifah atau akrab disapa Hani. Datang ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebetulnya tanpa ekspektasi tinggi, tapi ternyata atlet panahan Indonesia ini malah berhasil membawa pulang medali emas nomor compound individu putri. Dia mengalahkan wakil Filipina dengan skor tipis 139-137, padahal di babak kualifikasi dia tuh ada di peringkat 8 loh. Jadi katanya emang fokus menembak dengan nyaman, menjalani pertandingan satu per satu dan membiarkan hasilnya mengikuti proses. Emas dari Hani ini menjadi emas kelima Indonesia di Asian Games 2026, sekaligus emas pertama untuk Hani di debut Asian Games-nya. Masih 20 tahun dan ini tuh kayak plot twist banget sih sebetulnya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
6: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
5: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
6: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
5: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
6: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
7: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Teman Pro 2 Nurisa Dian Asrifa, atlet panahan Indonesia, sukses merebut medali emas dari nomor compound individu putri setelah menang tipis atas wakil Filipina Amaya Amparo dengan skor 139-137. Menariknya, Nurisa ini baru berusia 20 tahun. Kemenangan ini sekaligus menjadi emas kelima Indonesia di Asian Games 2026. Hingga hari ini Indonesia mengoleksi 5 emas, 7 perak, dan 21 perunggu dengan total 33 medali dan berada di posisi ke-13. Teman Pro 2, hari ini 1 Oktober dan diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini berkaitan dengan rangkaian peristiwa gerakan 30 September 1965. Hari Kesaktian Pancasila ditetapkan secara nasional melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Bukan cuma soal mengingat sejarah, melainkan juga bagaimana nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, bermusyawarah, sampai peduli dan berlaku adil kepada sesama. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan info Pro 2 selanjutnya.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Wah, pantesan aja viral. Lelehan coklatnya melimpah, isiannya cuwi renyah. Satu gigitan aja, serasa melayang ke surga.
1: Eits, tunggu dulu. Melayang ke surga atau ke IGD nih? Ingat ya, diabetes itu nggak nunggu kamu tua atau pensiun dulu. Usia 20-an juga bisa kena loh kalau tiap hari dimanja gula berlebih. Sekali kena, sayonara deh sama bebas kulineran.
0: Yah, masa nggak boleh nyobain cemilan viral?
1: Boleh aja, tapi kuncinya, pahami batasnya, bagi sama teman-teman kamu, jangan habisin sendiri ya.
2: Nikmati trennya, batasi gulanya.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, setelah tadi kita dengerin ada Festival Gita Indonesia, sekarang balik lagi nih ke Pro 2 Bengkulu bareng aku Intan. Tapi sore ini tidak sendirian, karena sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar kesehatan mental. Mungkin ada yang masih penasaran, kepo-kepo, kayak aduh kalau ke psikolog tuh harus cerita apa ya, harus udah kayak pusing banget baru ke psikolog, atau sebenarnya pas konsultasi itu ceritanya kayak gimana, harus ngobrol kayak gimana. Supaya tidak bingung-bingung lagi nih, sore ini kita bakal ngobrol langsung sama psikolognya. Sebetulnya langkahnya tuh harus kayak gimana, mulai dari sebelum datang, ketika sesi berlangsung, sampai manfaat yang bisa kamu dapatkan. Sudah hadir di studio Pro 2 Bengkulu ada Kak Putri Hafisyah, SPSI psikolog. Halo.
1: Halo, teman Pro 2 Bengkulu.
0: Halo, halo Kak Putri. Gimana kabarnya akhir-akhir ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Luar biasa. Ratingnya berapa? 1 sampai 10?
1: Mungkin enggak boleh 7. Enggak boleh 7 ya. 8 lah. 8. Gitu.
0: Berarti banyak hal-hal baik dong terjadi. Alhamdulillah.
1: Betul, alhamdulillah.
0: Kalau yang berhubungan sama dunia psikologi, lagi sibuk apa sekarang, Kak?
1: Oke, jadi biasa sih psikolog tuh kan lagi konseling, konsultasi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian tadi juga baru aja main ke lapas anak gitu, ada edukasi di sana. Jadi itu jadi kayak oh, jadi ketemu sama ibu-ibu, sama anak-anak gitu. Jadi ada sharing ilmu dan juga saya juga dapat banyak ilmu dari ibu dan anak semuanya di situ gitu.
0: Ada highlightnya nggak dari pertemuan itu yang berkesan banget buat Putri?
1: Kadangkala menghadapi anak yang ada di lapas itu kan kita semacam memberikan stigma bahwa itu jadi anak yang nakal, anak yang dan lain sebagainya, stigma negatif yang didapatkan gitu. Seringkali juga kita lihat bahwa orang tuanya itu juga lelah ya, mungkin kadangkala menghadapi hal-hal tersebut, belum lagi perkataan entah itu dari orang sekitar dan lain sebagainya. Yang ditekankan aku pada hari ini yaitu gak apa-apa, kita terima keadaan itu gitu ya. Kita gak bisa mengubah masa lalu, mengubah hal-hal yang sudah pernah terjadi. Tapi kita punya masa kini dan masa depan yang bisa diperjuangkan. Itu sih yang aku berikan afirmasi untuk ibu dan orang tua yang hadir pada hari itu gitu.
0: Kalau sepenglihatan

0: misalkan Putri, banyak yang udah di fase menerima atau masih ada juga yang denial?
1: Kalau aku lihat orang tuanya mencoba untuk menerima itu ya Mbak. Jadi aku lihat juga kayak beberapa kali aku ke lapas, aku selalu ketemu bapak dan ibu itu. Itu dari luar gitu, dari luar kota Bengkulu gitu. Dan dia selalu berangkat sorenya, nginap di Bengkulu, terus menjumpai anaknya gitu. Dia selalu rutin untuk menjumpai anaknya. Dan aku ngelihat matanya berbinar-binar ketika ketemu anaknya. Itu sudah berapa hari, sudah berapa bulan menahan kangen gitu ya.
0: Aduh, berat ya. Tapi kalau menurut Kak Putri, sebetulnya seberapa penting edukasi tentang konsultasi psikolog ini untuk masyarakat? Untuk sekarang-sekarang ini nih.
1: Oke, penting banget Mbak. Ini aku sebagai psikolog juga ya Mbak, tidak terlepas bahwa edukasi tentang kapan kita harus ke psikolog, terus saat merasa apa kita harus ke psikolog, dan lain sebagainya, itu sering kali juga ditanyain aku gitu lewat DM, karena aku juga sering edukasi di platform itu gitu. Boleh nyebut platform gak sih ini? Boleh-boleh ya. Di TikTok gitu, jadi banyak sekali yang DM gitu. Jadi sangat penting gitu untuk edukasi bahwa seringkali kalau kita ke psikolog, kalau kita ke psikiater atau profesional mental health, berarti kita tuh gila gitu kan ya, dicapnya, atau orang yang udah gangguan yang benar-benar gak bisa selamatkan dan sebagainya. Padahal tidak hanya orang-orang dengan gangguan-gangguan secara klinis atau psikotik yang udah benar-benar gawat gitu, tapi bisa jadi orang-orang normal yang pengen pengembangan diri, yang pengen tahu minatnya apa, yang pengen tahu konseling pranikah dan sebagainya, itu bisa dimulai dari situ gitu Mbak.
0: Konseling pranikah.
1: Betul.
0: Jadi nggak langsung terabas-terabas aja ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi apakah yang bikin orang tuh ragu datang ke psikolog tuh cuman karena takut dianggap gila aja kah? Atau sebetulnya kayak ada faktor-faktor lainnya juga?
1: Kalau yang aku amati, faktor lainnya yaitu biaya. Di pikiran mereka bahwa psikolog itu mahal gitu. Ya, aku sebagai psikolog mengakui gitu bahwa konsultasi ke psikolog di wilayah Bengkulu ini belum tercover BPJS gitu Mbak. Dan juga belum ada di semua layanan fasilitas kesehatan, entah itu tingkat pertama maupun rumah sakit gitu kan. Gitu. Tapi kalau yang dibilang mahal itu sekitar berapa ya? 500-an ke atas enggak gitu. Jadi enggak nyampe ke sana. Banyak psikolog-psikolog yang di Bengkulu yang masih aku rasa masih terjangkau juga kalau memang membutuhkan layanan tersebut. Itu sih.
0: Oke, jadi selain ketakutan dianggap macam-macam gitu ya, juga emang ada faktor biaya atau mungkin juga sibuk mungkin.
1: Iya, bisa jadi. Terus ketiga, kebanyakan mereka tuh bingung, Mbak. Kalau aku ke psikolog, nanti aku ceritanya tuh apa? Mulai dari mana? Mereka merasa bahwa ada banyak hal nih yang mereka cemaskan atau takutkan dan sebagainya. Saking banyaknya mereka nggak tahu mulai dari mana gitu. Kemudian yang sering kali juga itu, apakah kalau aku cerita ke psikolog rahasianya terjaga? Apakah psikolog itu nggak ngomongin ke orang lain gitu dan lain sebagainya? Itu juga kayak, cukup sering.
0: Kayaknya psikolognya lupa deh. Tidak ingat detail setiap hasil konsul itu kayaknya ya. Mungkin juga ada yang ini Put, kayak kalau aku ke psikolog itu cuman cerita aja atau sekalian dicariin solusinya.
1: Oke, ya. Ini juga banyak banget yang diceritain. Jadi apa bedanya ke psikolog sama
0: bestie-bestie?
1: Curhat ke temen gitu ya, gitu. Teman-teman, bahwa konseling ke psikolog itu kan adalah proses atau interaksi interaktif gitu antara klien, orang yang datang ke psikolog, kemudian dengan psikolognya. Itu dinamakan konseling individual, yaitu hanya ada psikolog dan juga kliennya itu gitu. Kemudian apa bedanya sama cerita ke teman gitu? Kalau cerita ke teman itu kan sebatas kita mengeluarkan apa yang sedang kita rasakan ya Mbak. Tapi psikolog nggak sebatas itu gitu. Kemudian kita akan melihat sebenarnya ada proses assessmentnya nih. Assessmentnya biasa ketika ada cerita A gitu, kita akan coba menarik alur dari belakangnya. Cerita A ini sudah terjadi berapa lama, seberapa sering, siapa saja yang terlibat. Kemudian kita lihat dari hubungan orang tua, hubungan dia dengan teman, hubungan misal dia ada hubungan asmara ya, hubungan dia dengan suami atau pacar dan sebagainya gitu. Jadi kita coba untuk melihat pola-pola hubungan, melihat alur kehidupan dia lah. Bisa jadi kita coba untuk flashback ke dia 5 tahun ke belakang atau dia dari SD dan lain sebagainya gitu.
0: Jadi nggak kayak benang kusut ya.
1: Betul,
0: diurai
1: gitu.
0: Nih.
1: Diurai pelan-pelan gitu. Setelah itu ketika memang proses asesmennya sudah berlangsung dan seseorang ini atau klien ini membutuhkan treatment tertentu, Mbak. Namanya konseling itu ada psikoterapi, treatment tertentu, maka nanti psikolognya akan memberitahukan bahwa Bapak Ibu atau Kakak dan lain sebagainya akan diproses gitu melalui treatment atau psikoterapi tertentu gitu yang sudah dijadwalkan atau diarahkan oleh psikolog tersebut gitu.
0: Okay. Untuk masalahnya nih Put, apakah ada batasan masalah-masalah yang bisa diceritakan sama psikolog atau bebas-bebas aja? Mungkin romansa, mungkin galau sama negara, mungkin kan galau, aduh ya ampun kakak psikolog aku galau banget, overthinking gara-gara Pertamax naik.
1: Iya, misalkan bener-bener.
0: Atau rupiahnya melemah terus, galau banget gitu, pengen gak jadi WNI lagi. Itu boleh gak sih?
1: Bener, psikolognya juga galau loh soal itu. Bangun tidur Pertamax naik,
0: naik kuda ya.
1: Oke, ini juga sering kali ditanyakan gitu. Aku selalu bilang di ruang konseling itu atau di sesi konseling, ini adalah panggung teman-teman gitu. Panggung teman-teman berhak menjadi apapun yang teman-teman inginkan. Ini adalah ruang aman, ruang nyaman untuk teman-teman mencurahkan apa yang sedang ingin teman-teman curahkan kepada aku gitu. Teman-teman boleh memulai dari apa yang teman-teman merasa aman untuk diceritakan ke aku dulu gitu ya, Mbak. Aku merasa bahwa ketika dia sudah aman, maka dia akan bisa nih menceritakan hal-hal lain yang dia ingin ceritakan gitu. Jadi gak ada batas tertentu dia akan menceritakan apa gitu. Tapi mungkin di satu sesi itu kita tidak bisa akan membahas semuanya gitu. Jadi mungkin di awal kita sepakati bahwa udah bercerita A sampai Z, ada masalah A sampai Z, tapi di sesi hari ini kita batasi, kita akan memproses yang mana dulu gitu. Biasanya seperti itu.
0: Oke. Dan waktunya nih, kapan sebetulnya kayaknya udah harus sih ini gak bisa lagi dipendam sendirian gitu, gak bisa lagi dialihin sama drakor. Ini kayaknya harus ngobrol deh sama psikolog. Ada tanda-tandanya gak?
1: Oke, sebenarnya itu juga kalau misal kebanyakan, kalau misal merasa kayak perilaku itu berulang gitu, gak cuma sekali, gak dua kali, tapi berulang beberapa kali merasakan hal yang sama gitu. Kemudian ketika kita tuh udah gak bisa nih melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan tuh biasa aja gitu, kita sudah terganggu dengan hal itu gitu. Atau bisa jadi kita udah gak bisa nih, biasanya kita nonton drakor atau dan lain sebagainya tuh enjoy aja udah setelah itu gitu. Tapi setelah hal itu kita lakukan, kita gak merasa lega atau lain sebagainya, tenang dan lain sebagainya. Nah itu juga boleh sebagai tanda-tanda bahwa ya kita harus menghubungi profesional.
0: Oke. Katakanlah dia tuh baru pertama kali banget. Harus apa nih? Bingung banget.
1: Yang pertama, kalau aku bilang sebenarnya gak ada ya apa yang perlu dipersiapkan dan sebagainya. Tapi yang pertama, yang selalu aku juga bilang ke klien yaitu willingness, kesediaan, Mbak. Kita kan nanti akan berproses ya. Kita mungkin akan membuka diri kita tuh kan seperti lapisan bawang merah itu ya, Mbak. Ada banyak lapisan-lapisan di dalamnya gitu. Jadi kita akan membuka pelan-pelan lapisan itu gitu kan. Jadi kesediaan teman-teman untuk berproses bersama psikolog nantinya untuk membuka hal-hal yang mungkin selama ini teman-teman gak pernah ceritakan atau gak pernah buka dengan orang lain gitu. Jadi itu adalah salah satu hal teman-teman juga harus jujur nih gitu terhadap apa yang sedang teman-teman rasakan, sehingga nanti pada prosesnya akan berjalan maksimal gitu. Yang kedua, readiness. Setelah tadi kesediaan, kesiapan. Kesiapan untuk berproses, untuk datang, untuk daftar aja dulu gitu. Kalau memang butuh, itu yang penting, daftar aja dulu gitu kan. Itu kan langkah pertama yang bisa teman-teman ambil untuk datang atau kelayanan fasilitas kesehatan yang di sini khususnya ke psikolog ataupun psikiater.
2: Oke. Psikolog itu kan juga seperti halnya dokter gitu ya. Cocok-cocokan.
1: Betul.
2: Gimana caranya kita nyari psikolog yang emang pas sama kebutuhan kita, Put?
1: Bener, Mbak. Seringkali juga aku kan di sini masih belum berpasangan gitu ya, Mbak. Seringkali juga untuk klien-klien yang memang dia akan menceritakan atau konseling mengenai kasus pernikahan dan lain sebagainya, aku di sini di awal akan bilang bahwa aku belum menikah gitu. Tapi aku ada mempelajari hal-hal terkait hal tersebut. Jika kamu merasa aman dan nyaman dengan hal itu, ya silahkan gitu. Tapi kalau kamu merasa nggak trust nih sama aku jadinya nanti kalau konseling karena aku merasa bahwa aku belum menikah dan lain sebagainya, ya jangan kamu konsultasi dengan aku gitu. Pilih berarti kamu punya preferensi nih psikolog mana yang akan kamu daftarkan untuk jadi teman bertumbuh kamu atau teman berproses kamu gitu. Yang kedua, sekarang kan juga psikolog udah banyak ya Mbak membranding dirinya gitu. Saya sebagai psikolog apa nih? Anak, dewasa, dan sebagainya gitu. Coba cari tahu tentang itu gitu. Kemudian kedua, bisa jadi cari juga pendekatannya. Kalau misal kita memang sudah nih pernah ke psikolog A, B, dan C gitulah ya. Kita udah tahu nih pendekatan-pendekatan psikoterapi yang digunakan gitu kan. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi sekarang sudah banyak juga gitu pendekatan-pendekatan atau treatment-treatment psikoterapi yang diberikan oleh psikolog itu gitu. Kalau memang teman-teman sudah tahu pendekatan apa yang sesuai sama teman-teman, ya boleh cari psikolog yang memang dia melakukan pendekatan itu gitu.
2: Oke, dan disesuaikan juga sama budget kamu ya.
1: Ya betul, itu
2: penting juga. Sama siapa misalkan, Dokter Jimmy.
1: Dokter
2: Andreas.
1: Dokter Jimmy itu iya ini ya apa waiting listnya kayak sampai Juli apa Juni gitu. Astaga. Aku pernah lihat di tweet gitu ya.
2: Wow.
1: Siapa nih katanya dibilang muridnya Dokter Jimmy nih pengen banget konsultasi tapi ke Dokter Jimmy waiting listnya sampai.
2: Jangan-jangan orang tuh bilang mahal tuh karena patokannya kayak Dokter Jimmy, Dokter Andreas gitu ya.
1: Bisa jadi.
2: Padahal kan beraneka ragam ya.
1: Betul.
2: Sesuaikan lagi juga sama kondisi kamu dan budget kamu.
1: Betul teman sekali.
2: Buat yang konsultasi langsung nih, pas masuk ke ruangan, apa sebetulnya yang terjadi?
1: Oke, ya sebenarnya sama aja ya kalau kita ke dokter gitu ya. Terus kita akan duduk gitu di ruangan. Juga ruangan itu setiap psikolog juga punya tempat atau setting ruangan yang berbeda gitu ya Mbak. Ada yang kayak konsultasi dokter, tatap-tatapan gitu. Ada juga yang lebih santai dibuatnya gitu. Jadi kayak bertamu gitu Mbak.
2: Oke,
1: di ruang tamu gitu lah ya. Biar dia nyaman ceritanya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian silakan duduk gitu. Kemudian kalau kamu bingung mau ngomong apa nih yang pertama, ya udah kita kan tadi udah siap, udah sedia gitu. Jadi biarkan psikolog yang akan selanjutnya bertanya kepada kamu gitu, yang akan memproses, yang akan kalau kamu bingung cerita apa, biarkan itu jadi tanggung jawab atau tugas psikolog lah untuk selanjutnya.
2: Biar psikolognya gitu. Yang bingung ya.
1: Gitu. Biar psikolognya mikir ya.
2: Biar psikolognya aja yang mikir mau nanya apa. Itu langsung diberikan diagnosis gitu gak sih?
1: Oke, nah masalah diagnosa ini juga kadangkala memang kalau di vaskes rumah sakit gitu ya, biasanya memang harus memberikan diagnosa karena kebutuhan rekam medik dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau bagiku gitu, satu sesi kadangkala gak cukup untuk memberikan diagnosa gitu. Kadangkala apalagi kalau kasus itu sudah memang banyak hal yang terjadi gitu lah, itu perlu beberapa sesi untuk sampai pada diagnosa gitu. Dan yang terpenting sebenarnya bukan diagnosanya sih Mbak. Diagnosa penting gitu ya, tapi yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi tersebut gitu.
2: Okay.
1: Kadangkala diagnosa ini tuh dijadikan sebagai identitas Mbak, bagi seseorang. Ya aku gak apa-apa kayak gitu, karena aku sedang menderita ini dan itu gitu. Itu kan yang jadi sebuah apa ya, identitas kediri gitu kan, itu kan yang gak baik ya. Jadi dia mengklaim itu menjadi keseluruhan dirinya, padahal itu kan hanya sebagian dirinya yang sedang berada di keadaan tersebut.
2: Masih bisa lepas, masih bisa bertumbuh.
1: Betul.
2: Ke arah yang berbeda pun bisa ya, yeah. Biasanya nih, psikolog bakal nanya apa di awal sesi, Put?
1: Kalau aku nanya, apa ya Mbak? Kayak untuk membangun rapport, kalau kami itu membangun kedekatan lah gitu. Ya mungkin bisa disebutnya basa-basi ya Mbak. Tapi okay, kayak kalau kita ketemu temen yang emang lama udah gak ketemu, kita nanya apa sih? Kayak kabar.
2: Apa kabar?
1: Betul, gitu. Apa kabar kamu seminggu terakhir, rasanya apa? Hari ini mau datang ke sini, gimana rasanya, takut atau apa dan lain sebagainya. Seperti itulah biasanya.
2: Kata Putri tadi itu benar-benar panggung buat orang yang datang ya.
1: Betul.
2: Boleh nangis enggak?
1: Boleh.
2: Se-emosional itu boleh enggak?
1: Boleh. Dan selalu aku katakan bahwa kamu enggak perlu ngomong bahwa maaf ya aku menangis gitu. Ya enggak apa-apa, ini adalah ruang kamu gitu. Ini adalah panggung kamu. Enggak perlu minta maaf karena kamu ingin menangis. Menangislah kalau itu membuat kamu lega dan nyaman.
2: Walaupun se-emosional mungkin tuh juga boleh-boleh aja asal tidak merusak ya.
1: Iya, betul.
2: Kasihan juga ya psikolognya menampung emosi yang sebesar itu berarti ya. Aduh. Tapi gimana kalau ada hal-hal yang masih kayak belum siap untuk diceritakan, apakah itu nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa.
2: Kayak nggak langsung dibuka semua dalam satu sesi itu?
1: Nggak apa-apa Mbak. Ini tadi kan aku selalu bilang di awal, ceritakan hal-hal yang buat kamu nyaman dan aman untuk diceritakan kepada aku gitu. Kalau misal memang itu belum ingin diceritakan, ya nggak apa-apa gitu. Kita di next sesi. Mungkin kamu ingin membukanya di next sesi.
2: Oke. Pelan-pelan aja sih ya. Harusnya nggak menghakimi ya psikolog ini. Harusnya. Tapi Putri pernah nggak ada di kondisi yang kayak kok gitu sih kliennya? Jadi agak judgmental sedikit. Ya manusiawi kan? Di luar profesinya sebagai psikolog kan sebagai manusia yang punya perasaan dan pikiran sendiri.
1: Betul.
2: Juga. Pernah nggak Put kelepasan?
1: Kalau kelepasan ngomong sih alhamdulillah enggak ya Mbak.
2: Dalam pikiran
1: gitu ya, mungkin kalau terbersit dalam pikiran ya mungkin pernah gitu ya. Apalagi yang sering tuh kayak, oh kayaknya kok aku pernah merasa juga kayak gitu ya gitu. Itu kan takutnya transfer ya Mbak, transfer antara emosi dia ke aku gitu. Atau aku ini yang masih belum selesai dengan hal itu tertransfer ke dia gitu kan. Jadi aku selalu tarik nafas pelan-pelan. Terus aku bilang afirmasi ke diriku, this is not me, this is not me gitu. Sambil minum air putih, jadi aku disediakan di meja itu air putih gitu sebagai apa ya, sebagai botol ajaib lah bagi si psikolog kalau lagi di ruang konseling.
2: Nyerap gitu semua energi negatif soalnya. Nah, omong-omong soal rahasia tadi, seberapa rahasia yang akan dijamin untuk tidak bocor itu Put? Apakah misal kalau ternyata klien itu adalah pelaku kriminal, amit-amit ya.
1: Aduh.
2: Misalkan dia lagi merancang sebuah proyek yang berbahaya misalkan. Gimana tuh?
1: Oke. Okay. Aduh, ngeri juga ya ini. Oke. Jadi Mbak, sebelum sesi konseling pasti aku selalu memberikan namanya informed consent gitu. Informed consent itu adalah apa-apa saja hal yang perlu disetujui oleh klien gitu. Salah satunya yaitu tentang kerahasiaan data gitu. Aku menjamin bahwa data itu hanya akan ada di aku untuk rekam dia selama konseling gitu ya. Tapi ketika dia sudah menyangkut hal-hal di luar aku, misal dia anak yang di bawah 17 tahun atau at least 18 tahun tapi ada kecenderungan misal ke arah self-harm atau bunuh diri dan sebagainya, itu berarti aku akan mencarikan orang terdekat dia yang bisa jadi pendukung dia lain gitu loh, ketika dia merasa hal seperti itu. Orang-orang terdekat dia tuh harus tahu keadaan tersebut gitu, supaya bisa menolong dia kan gitu. Kemudian kalau udah hal seperti itu ya pasti aku akan apa ya, itu kan udah masuk kayak oh berarti bukan hanya aku nih yang harus tahu gitu kan, apalagi ketika itu membahayakan banyak orang dan lain sebagainya.
2: Oke, jadi ketika emang dibutuhin, intervensi itu bisa-bisa aja ya?
1: Iya, betul Mbak.
2: Menyesuaikan, pernah gak sih?
1: Belum ada Kamu jadi takut?
2: Takut banget. Biasanya satu sesi itu berapa lama Put?
1: Oke, satu sesi biasanya tuh kalau 60 menit Mbak.
2: 60 menit?
1: tapi bisa juga lebih dari itu disesuaikan dengan kesepakatan antara klien dan juga psikolognya.
2: Oke, idealnya itu berapa kali sesi yang harus dilalui sampai lapisan bawangnya bisa terkelupas satu-satu?
1: Oke, sebenarnya nggak ada kepastian ya Mbak berapa kali sesi itu akan berlangsung sehingga orang itu akan kayak namanya pulih dan lain sebagainya gitu ya gitu. Tapi itu tergantung juga intensitas lukanya atau intensitas kejadian dan lain sebagainya. Juga kedua dipengaruhi juga apakah kan biasanya setelah sesi konseling psikolog itu akan berikan PR gitu ya Mbak, apa harusnya dikerjakan oleh kliennya itu sendiri gitu. Ketika kliennya rajin mengerjakan PR-nya dan lain sebagainya ya mungkin itu akan membantu gitu, proses pemulihannya akan lebih cepat gitu.
2: Oke. Nah, mungkin juga masih ada yang bingung nih, apa sih bedanya psikolog, psikiater, konselor?
1: Betul.
2: Apakah berbeda-beda apa gimana tuh Put?
1: Oke, oke. Ini juga sering ditanyain gitu ya, jadi apa bedanya gitu. Nah, kalau dari segi pendidikan nih Mbak, kita coba kupas dulu dari segi pendidikan antara psikolog dan juga psikiater gitu. Psikiater merupakan dokter umum yang mengambil spesialis kejiwaan gitu, atau disebutnya SPKJ gitu lah ya belakangnya kalau kita tahu gitu. Sedangkan psikolog merupakan S1 psikologi kemudian mengambil pendidikan profesi psikolog. Nah, itu dari segi pendidikannya udah beda itu kan. Gitu, yang kedua, seringkali ini terkait penanganan gitu Mbak. Nah, penanganannya kalau psikolog itu menggunakan konseling, psikoterapi. Itu yang umumnya gitu, kalau psikiater dia bisa menambahkan resep obat atau farmakologis. Begitu.
2: Oke. Okay. Sorry Put. Kalau psikoterapi itu yang dilakukan kalau Putri biasanya kayak gimana?
1: Oke, okay. Kalau aku pakai pendekatan yang sering aku lakukan, salah satunya pendekatan CBT sama TPT yang Dr. Jimmy itu, trauma itu? Processing therapy gitu teman-teman. Jadi salah satu psikiater kita, Dr. Jimmy itu sedang mengembangkan salah satu pendekatan yang namanya trauma processing therapy. Jadi bagaimana kita memproses trauma tersebut tanpa kita harus bercerita detail mengenai kejadian itu gitu.
2: Oh bisa ya? Yeah. Oke, okay. Nah kalau menurut Putri baiknya orang tuh ke psikolog pas emang udah ada masalah atau pas baik-baik aja tuh malah gak apa-apa loh?
1: Iya gak apa-apa loh. Wah, gak apa-apa Mbak gitu. Karena di kalau kita datang ke layanan atau psikolog dan sebagainya, kita tuh kan bisa check up kayak kalau di rumah sakit mungkin
2: medical check up
1: gitu. Kalau di psikolog juga ada mental health check up gitu. Jadi kita jadi bisa rutin ngecek kondisi kita tuh seperti apa, lagi kecemasannya lagi banyak atau enggak, lagi butuhnya apa dan lain sebagainya. Itu kan jadi salah satu preventif ya, pencegahan sebelum terjadi.
2: Apakah ini bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup juga?
1: Bisa jadi.
2: Bisa?
1: Iya.
2: Nah, kalau misalkan kamu ngerasa kayak, aduh low bed banget nih, jangan-jangan selain butuh uang 10 miliar, kamu juga butuh untuk cerita ke psikolog teman Pro 2.
1: Betul.
2: By the way, aku terima dulu ya. Ini pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah masuk di 0811-7322-330. Ada dari Rina. Kalau sering sedih tanpa alasan yang jelas, apakah itu sudah perlu konsultasi?
1: Nah, bisa juga nih ternyata teman-teman. Kalau kita sering menangis, sering merasa sedih ataupun merasa nggak ada rasanya hampa pun gitu, itu juga sudah menjadi tanda apa yang sedang terjadi dalam diri kita.
2: Ngeri
1: gitu.
2: Banget.
1: Iya, ada juga Mbak yang datang terus aku nggak tahu deh rasanya apa, hampa banget gitu.
2: Itu udah salah satu tanda-tanda ya.
1: Iya betul gitu. Boleh.
2: Oke, boleh.
1: Datang.
2: Apakah psikolog akan langsung tahu masalah kita dari cerita yang pertama? Nah gimana tuh Put?
1: Oke.
2: Udah bisa langsung ketebak gak sih orang tuh pas dia cerita apa? Seberapa dalam kondisi itu udah langsung ketahuan gak sih?
1: Iya, disclaimer juga bahwa kami bukan cenayang gitu ya. Ya kami akan coba untuk memahami. Pertama ya kita akan mendengarkan, yang kedua kita akan mencoba merangkai gitu. Kayak bisa ada beberapa psikolog yang akan membawa catatan gitu. Itu tuh untuk gunanya untuk tahu alurnya orang klien ini gitu ya. Oh, dari mana ceritanya, sudah sejak kapan, sudah berapa lama dan lain sebagainya gitu. Nah, dari situ kita akan coba nih. Oh, dari situ ada pola nih yang ternyata keliru, ada hal-hal yang memang bisa jadi terjadi, apa yang dia rasakan saat ini itu bisa jadi karena efek-efek kebutuhan-kebutuhan emosi atau luka yang terjadi di masa lalu nih gitu. Kita akan coba untuk melihat hal itu gitu. Makanya sering kali ini psikolog sambil nyatet gitu ya, supaya kita masih teringat alurnya tuh gimana ceritanya gitu.
2: Oke. Misalkan nih Put, kalau Putri ada klien yang konsul ya, terus dia baru konsul lagi 3 bulan kemudian. Kemungkinan Putri masih ingat atau udah lupa sama cerita dia yang dulu-dulu, ataukah dia harus ulang lagi kah?
1: Oke. Mungkin aku udah lupa, tapi
2: samar-samar
1: kan, gitu, saking banyaknya ya Mbak, kadang-kadang tuh ceritanya mirip juga gitu. Tapi kan aku punya catatan ya Mbak, punya rekaman terhadap apa yang sudah dikonsulkan sebelumnya gitu, terus apa yang sudah coba kita PR-kan ke dia dan hasilnya gimana, dan hari ini dia merasa apa ketika datang lagi, itu sih.
2: Oke, soalnya kan gak lucu kalau dari awal lagi kan, dari nol banget cerita PR juga buat kliennya. Dari Kak Fajar, takut banget dijudge saat cerita. Apakah itu sering terjadi?
1: Waduh, berarti kamu harus ke psikolog dulu nih, biar tahu gitu. Ya itu tadi ya, bedanya kita kan sebagai profesional ya Mbak. Pertama kita juga harus menjaga kerahasiaan, kita harus mencoba untuk building rapport, membangun kedekatan dengan klien tersebut gitu, supaya dia aman dan nyaman untuk cerita ke kita gitu. Yang ketiga, ya sebisa mungkin kita untuk tidak menjudge apa yang dia sampaikan gitu. Kita coba validasi dulu apa yang dia rasakan. Selanjutnya, tapi kita juga akan memberikan nih saran-saran gitu. Kita nggak cuman validasi gitu ya, nggak cuman ya oke, ya rasa sedih, emosi yang hadir itu memang ada, memang valid untuk dirasakan seseorang. Tapi ketika ada hal-hal yang memang maladaptif lah kita sebutnya, hal-hal yang buruk, pola-pola yang buruk juga kita harus sampaikan, karena hal itu yang perlu juga dibereskan oleh seseorang tersebut.
2: Oke. Ini dari teman Pro 2 yang ujung nomornya 067 sekian-sekian-sekian ya. Kalau sering overthinking sampai susah tidur, baiknya gimana? Baiknya jangan main HP. Itu kata aku. Kalau kata Putri, baiknya apa nih?
1: Iya, bener. Sering kali juga gitu sih Mbak, overthinking itu terjadi malam hari saat kita mau tidur, saat kita sudah tidak melakukan kegiatan banyak hal gitu. Karena seharian terdistraksi nih sama hal-hal lain gitu. Muncul waktu kesendirian, kita langsung mikirin, ya ampun, kok dia udah nikah ya? Aku belum ya. Oh, kok dia udah selesai skripsi? Oh, dia punya anak ya? Aku masih di sini aja gitu kan. Itu usia 20-an ya gitu, 25-an ke atas gitu, sudah merasakan hal itu gitu kan. Oh, kok dia udah jadi PNS ya gitu. Kok aku masih gini-gini aja gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, seringkali ketika pikiran itu datang, kita tidak harus meyakini 100% Mbak. Karena pikiran kita tuh gak selalu benar.
2: Betul.
1: Betul. Dan kita seringkali tuh mudah untuk merangkai sebuah drama.
2: Betul.
1: Kita mencoba banget ya, mengaitkan satu hal ke hal lain sehingga kita merasa jadi kayak sedih banget gitu ya. Kita coba jeda dulu. Kalau kita sudah mulai memikirkan hal-hal yang begitu, kita coba tarik nafas, kita jeda. Oke, aku sekarang mau tidur, terus aku mulai kepikiran banyak hal nih, bla bla bla dan lain sebagainya gitu. Habis itu kita yakini bahwa bisa jadi ini pikiranku, ini bukan faktanya. Katakan kepada dirimu seperti itu. Setelah tarik nafas, kita bilang ini bukan fakta, ini adalah pikiranku, ini kecemasanku. Bisa jadi ini kecemasanku, ini pikiranku, ini bukan fakta yang terjadi gitu. Yang kedua, yang ketiga deh gitu, bisa coba untuk menulis Mbak. Sependek menulis aja list-list apa yang sudah dikerjakan hari ini gitu. Jadi kita men-tracking nih, hari ini tuh udah ngapain aja, udah apa aja yang dilakuin, supaya kita kayak enggak ih menyesal banget gitu ya, aku hari ini udah ngelakuin apa dan sebagainya. Kemudian kita coba juga list besok kita harus ngapain atau apa yang dilakuin gitu, yang realistis aja sih, 3 atau 5 hal yang akan dilakuin besok.
2: Oke.
1: Itu membantu tuh mengurangi jadi pikiran kita kemana-mana gitu ya.
2: Jadi punya fokus ya.
1: Betul.
2: Tapi jangan bikin to-do listnya 100.
1: Iya.
2: Betul. Kemarin aku sempat kesel banget, banget, banget. Tapi aku menahan diri untuk tidak bereaksi apa-apa. Setelah dibawa tidur, rasa kesal itu hilang. Dan, oh untung tidak bereaksi. Aku mensyukuri banget tidak bereaksi. Kayaknya juga teman pro 2 bisa tuh untuk besok aja deh bereaksinya gitu. Kalau mau marah, besok deh. Kalau besok masih marah, marah aja besok gitu kan. Karena kadang-kadang kata Kak Putri tadi ya, kita tuh pinter banget bikin drama tuh di pikiran kita.
1: Betul.
2: Pelan-pelan harus bisa memilah mana fakta, mana drama yang kita karang-karang sendiri ya Kak.
1: Betul.
2: Kalau Kak Putri ngekatnya gimana? Stop, pikiran aku liar banget gitu.
1: Iya, gitu sih Mbak. Aku coba untuk tarik nafas itu fungsinya ya teman-teman, mungkin kayak kelihatan sepele gitu ya, tapi ibaratnya gitu, misal kita ada di ruangan ini, terus ada asap lah, entah itu asap apa gitu kan, dia nggak tahu ya gitu, mana Mbak Intan, mana aku gitu, nggak terlihat ya. Tapi ketika tarik nafas, kita coba untuk melihat dulu, membersihkan ruangan itu sehingga kita bisa tuh memilih dan lain sebagainya. Gunanya itulah, tarik nafas perlahan-lahan, kemudian hembuskan secara perlahan-lahan juga gitu. Kemudian aku selalu bilang ke diriku, oke, aku mikir gini, kenapa ya? Wah, aku tadi kayaknya ngelihat ya postingan temanku yang udah begini dan begitu gitu. Terus aku tarik ke belakang lagi. Oke, mungkin memang dia udah gitu ya. Ya udah sih gitu. Iya, ya udah sih. Terus apa gitu ya gitu. Terus aku mencoba melihat diriku yang hari ini berproses. Ya enggak sama gitu, karena beda juga tujuan hidup kita gitu.
2: Kalau dikasih yang orang punya pun belum tuh happy kok.
1: Betul.
2: Emang mau tukaran? Mau tukaran posisi kan enggak juga ya.
1: Rumput tetangga karang memang lebih hijau, Mbak.
2: Ternyata rumput ST. Rumput buatan ternyata, guys. Nah, ini menarik nih pertanyaan dari Kadian. Kalau udah konsultasi tapi kayak masih sedih, apakah berarti konseling itu gagal?
1: Iya. Tadi yang Mbak Intan katakan gitu. Tapi kita kalau baru sekali konsultasi ya mungkin kita juga tidak bisa ya Mbak untuk kayak mengatakan itu berhasil atau tidak gitu. Kan tadi saya bilang bahwa manusia itu kan berlapis-lapis gitu. Mungkin bisa jadi itu memang belum terkuat dari akarnya, sumbernya apa, sehingga hal itu masih terjadi lagi gitu kan. Jadi aku saranin untuk mencoba kedua kalinya lagi. Kamu boleh loh mengatakan ke psikologmu tentang apa yang kamu rasain setelah sesi konseling kemarin gitu. Ternyata aku masih merasa hal ini gitu. Aku udah melakukan ini dan itu dan lain sebagainya yang sudah disarankan tapi belum gitu. Mungkin bisa jadi psikolognya akan merubah pendekatan lain dan sebagainya, menyesuaikan dengan klien tersebut gitu. Tapi kalau memang sudah mungkin 3 kali konseling dan lain sebagainya merasa kayaknya gak cocok gitu, ya gak apa-apa gitu, untuk ganti, untuk cari psikolog yang sesuai sama pendekatannya sama kamu gitu.
2: Iya, kan juga cocok-cocokan.
1: Betul.
2: Juga ya Put. Oke. Nah, ada pertanyaan juga ini, gimana cara meyakinkan keluarga yang menganggap psikolog tidak penting? Gimana dong?
1: Betul, ini juga banyak yang bilang gitu, aku kesini tapi orang tua gak tahu sih Kak apa yang terjadi pada aku gitu. Dan pada akhirnya ketika kamu udah berusia 17 tahun ke atas, ya udah coba aja gitu. Kita kan sama kayak ke dokter ya Mbak gitu, kita coba aja dulu, kita yang berproses gitu. Kadangkala kalau kita mau mengendalikan pikiran orang rumah kita, walaupun itu orang tua kita, itu kan jadinya akan sulit sendiri gitu lah. Apalagi ada orang-orang rumah kita, ada orang tua kita, itu adalah salah satu sumber gitu ya, sumber stres entah apapun itu gitu ya, sumber masalah dan lain sebagainya. Maka kita akan jadi terkurung nih, kita gak keluar-keluar dari rasa itu gitu. Jadi ketika kamu sudah merasa 17 tahun ke atas, punya uang sendiri gitu ya misalnya, udah kamu coba aja berproses ke psikolog atau ke psikiater.
2: Oke. Sabar-sabar yang belum 17 tahun ya. Karena kadang yang bikin luka-luka itu ya tanpa disadari justru orang-orang terdekat.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul.
2: Nah, ini gimana nih? Ada yang nanya juga, apakah semua problem itu harus diceritakan secara detail? Kok kayaknya kayak buka aib ya?
1: Oke, ya. Itu tadi gitu. Kadangkala memang ada yang psikolog perlu gitu, tahu gitu. Misal kalau memang pranikah gitu ya Mbak, pranikah tuh ada yang kadangkala kita antara laki-laki dan perempuan itu buat genogram Mbak malahan ya. Genogram itu seperti apa ya, silsilah keluarga.
2: Oke.
1: Silsilah keluarga dari entah, biasanya sih dari buyut ya, dari buyut, nenek, ibu, kita gitu ya gitu. Itu untuk apa gitu, untuk tahu gitu sebenarnya. Misal ada anak tante, ada anak om yang punya gangguan jiwa dan lain sebagainya, atau ada hubungan buruk antara satu sama lain, itu kita akan bisa melihat gitu, apakah kita ada intensitas keturunan dari hal itu gitu. Supaya itu sih, jadi kita bukan sedang untuk membuka apa ya, menggibahkan keluarga kita gitu, tapi kita untuk menyadari sebenarnya apakah ada faktor-faktor keturunan yang bisa jadi itu diturunkan ke kita nantinya. Gitu sih.
2: Oke. Fungsinya. Aku pernah dengar podcastnya siapa gitu ya, psikiater yang bilang bahkan kalau kakek buyutnya itu veteran, itu ngaruh juga.
1: Betul.
2: Gimana dia bereaksi sama kehidupan yang sekarang tuh ngaruh sengaruh itu gitu loh, apa yang terjadi sama generasi-generasi sebelumnya.
1: Betul.
2: Itu ya Put,
1: veteran terus korban ini mbak, apa yang komunis itu
2: PKI?
1: Chinese yang datang ke Indonesia terus di rumahnya didatangi dan sebagainya. Itu ternyata dari teman-temanku yang sudah jadi, itu kan yang terjadi pada nenek kakeknya gitu ya. Nenek kakeknya tuh masih merasakan kecemasan itu sampai sekarang gitu, ketika melihat aparat dan sebagainya.
2: Dan ternyata kecemasan itu diwariskan.
1: Betul.
2: Bukan cuman uang yang diwariskan, semua luka-luka itu juga diwariskan. Ya
1: bisa jadi diwariskan, ada namanya trauma transgeneration.
2: Belum baca bukunya sih, tapi itu ada bukunya ya.
1: Betul.
2: By the way, Kak Putri punya pesan-pesan gak buat teman Pro 2 seputar kesehatan mental, atau mungkin juga kalau pengen coba-coba konsul gitu?
1: Okay. Teman-teman Pro 2 gitu, kalau misal memang sudah merasa bahwa butuh gitu, it's okay untuk datang ke psikolog ataupun psikiater gitu. Datang ke profesional itu bukan berarti kita gila atau bukan berarti kita lemah, itu yang seringkali jadi judgement atau persepsi gitu. Itu bahwa kita sedang menyadari ada yang tubuh kita atau diri kita tuh butuh bantuan orang lain, yaitu profesional untuk membantunya, supaya ketika nanti kita dibantu, kita akan lebih adaptif, kita akan lebih mampu tenang, kita akan lebih mampu menjalankan hal-hal yang memang harus kita jalankan. Seperti itu.
2: Oke, okay. Kalau mau intip akun sosial medianya bisa kemana nih teman-teman?
1: Boleh, boleh ke TikTok aku, Putri @putrihafisyah gitu. Jadi teman-teman boleh DM, boleh tanya apapun gitu.
2: Baiklah, thank you Kak Putri. Sama-sama. Untuk informasi, untuk sharingnya sore ini tentang bagaimana step by stepnya ya konsultasi ke psikolog. Semoga setelah dengerin sore ceria hari ini, kita juga bisa semakin paham kalau minta bantuan profesional itu bukan tanda kalau kita gila, bukan tanda kalau lemah.
1: Betul.
2: Melainkan kita sayang dan peduli sama diri kita sendiri ya Kak Putri. Sekali lagi thank you Kak Putri.
1: Sama-sama.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Yeah.

Teman berdua jangan sampai kelewatan, Timnas Indonesia punya misi penting di FIFA ASEAN Cup 2026 lawan Bangladesh. Tapi bukan sekedar cari kemenangan, karena sekarang itu Garuda berada di posisi kedua grup A dengan 4 poin, hanya tertinggal selisih gol dari Malaysia yang ada di puncak klasemen. Kalau mau melaju ke final, Indonesia tuh harus menang dan masih bergantung pada hasil pertandingan Malaysia kontra Singapura. Kalau Indonesia imbang atau kalah, ya udah dipastikan gagal ke final ya. By the way, Indonesia akan menghadapi Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari ini, Kamis 1 Oktober dengan kick off jam 7:30 malam. Jadi benar-benar kayak malam penentuan gitu loh teman Pro 2.

Setiap orang tua selalu punya ruang seluas samudra untuk memaafkan. Namun, seringkali anak-anak tak punya waktu walau hanya semenit untuk sekedar mendengarkan. Di sebuah rumah tua kawasan Anggur, Kota Bengkulu, Ibu Rahmi duduk menatap ponsel jadulnya.

0: Dadaku agak sesak pula. Dokter kemarin pesan kalau nyeri lagi harus diperiksa. Cakano iko. Haris kok udah angke pulo. Mungkin lagi sibuk di kantor. Nah, coba telepon Rika dulu lah. Apa-apa nak, mama cuma nak nanyo, libur akhir bulan kelak Rika balik ke Bengkulu tidak? Mak kangen nak, sekalian kalau sempat antar mak kontrol ke rumah sakit bisa tidak?
1: Aduh mak, akhir bulan Rika deadline proyek besar, kan ada Bang Aris di Bengkulu, Bang Aris kan dekat cuma di Nusa Indah, minta antar Bang Aris bae lah mak. Masa Rika jauh-jauh dari Jakarta harus balik cuma untuk antar ke rumah sakit?
0: Oh iya pula, dak. Ya udah, dak apa-apa, nak. Jangan lupa makan, yo. Kesehatan dijago.
1: Iya, mak. Iya. Udah dulu, yo, mak. Bos Rika udah manggil. Dah, mama.
0: Ya Allah, perih nian, dadukoh. Aris. Coba mak telepon lagi lah Aris kok.
2: Halo, mak. Ngapo telepon terus, mak? Aris kok lagi sibuk nih kan kini. Lagi bawa mobil pulo. Macet kini, mak. Nak jemput anak sekolah pulo. Kelak lah, mak.
0: Aris, bisa ke rumah sebentar dak, nak? Dado mak sesak nih ya, nak. Sore ko bisa dak nak?
2: Mak, Aris ko baru balik kantor. Nak antar anak les pulo. Bini Aris demam juga di rumah mak. Cak mano Aris ko kanggut? Dak bisa mecah badan mak. Ube kemarin cak mano? Kato ngambil ube di puskesmas kemarin.
0: Udah, tapi masih sesak dadong mak ko nak.
2: Lama tahan dulu lah mak. Kelak malam kalau anak-anak lah tidur, Aris usahakan singgah. Jangan cemenin mak. Mak tuh sering cembe bae. Udah ya mak ya, Aris jalan dulu kok mak.
0: Dulu, waktu kalian kecil, panas sedikit bae, mak gendong jalan kaki cari dokter. Sekarang, mak cuma nak minta diantarkan aja nak. Kalian sibuk galau.

0: Halo, halo, Rika. Kau nelpon abang tadi. Kau tahu dak? Mama tuh nelpon-nelpon terus dari tadi, minta antar ke rumah sakit. Cak mano, kok?
1: Lah, terus ngapu abang dak antar? Abang kan tinggal sekota kayak mama di Bengkulu. Dari rumah abang ke Anggu tuh cuma 10 menit, bang. Rika aku di Jakarta, abang nih mikir, dak?
0: Enak nian kau mikir. Kau pikir gampang baik, kok. Abang gua kerja juga, bukan kau wajo. Anak duo, bini sakit. Kau anak kesayangan mak dari dulu. Harusnya kau yang perhatian dikit. Jangan cuma ngirim uang bulanan terus kau. Berasa tugas sekolah selesai ya. Emak tuh butuh dikawani, Rika. Butuh kawan ngobrol.
1: Apa gece abang?

0: Lah Rika, bukan Cik itu maksud Ambo. Ngapo jadi Cik Iko? Ngapo pulo lempar-lempar tanggung jawab urus mak? Tugas kita berdua tuh Rika. Rika, kau inget dak? Waktu bapak meninggal dulu, mamak jualan kue keliling. Jalan kaki hujan-hujanan. Cuma demi kita tuh lah bisa bayar uang sekolah kita berdua. Mamak dak pernah ngecek, mamak sibuk. Mamak dak pernah juga ngecek, mamak capek. Biar kita bisa makan, Rika. Ngapo gini Rika? Mama cuma tinggal sendirian gini ko. Kita berdua tuh lah yang lah dewasa. Lah punya segalanya gitu. Mama ngapa jadi cak beban untuk kita gini? Satu ibu aja sanggup merawat kita. Tapi kita yang berdua kok cak mana? Sanggup merawat mama sendirian. Mak? Mama? Mak? Aris kok, Mak? Aris balik, Mak? Mak? Mak? Pintunya buka, Mak? Mak? Astaga, Mak! Ya Allah, Mama! Mak! Mak, Mak! Buka matunya, Mak! Mak, jangan cahiko, Mak! Aris minta maaf, Mak! Mak! Aris salah, Mak! Ya Allah! Badan Mama ku dinginian, Mak! Mak, Mak, buka matunya, Mak.
1: Bang Aris, ngapu, Bang. Mama ngapu, Bang. Jawab Rika, Bang. Mama ngapu.
0: Wih, Rika. Mama, Rika. Pingsan di lantai, Rika. Cak mana, Rika? Badannya dinginian. Mama udah nyaut panggilan abang, Rika. Cak mana, ku? Ma, Ma, Ma, bangun, Ma. Aris antar ke rumah sakit kini, Ma. Ma, tidak sibuk lagi, Aris, Ma. Ma, tolong, Ma, bangun, Ma. Ma, Aris janji ngawani Mama. Tolong bangun, Ma. Tolong ampuni dosa kami, Ma. Ma, Ma, bangun, Ma.
2: Hari itu, pintu rumah tua di Anggun masih terbuka lebar. Sebagaimana hati seorang ibu yang tak pernah terkunci untuk anak-anaknya. Namun, kesempatan untuk berbakti seringkali tak menunggu kita selesai dengan urusan dunia.

Satu ibu bisa merawat 10 anak tanpa pernah mengeluh lelah. Maka, jangan biarkan dirimu menjadi anak yang tak sanggup merawat satu-satunya ibu yang kamu miliki di dunia ini. Ucapkan sayang, pulanglah, dan peluklah ibumu sebelum penyesalan menjadi satu-satunya hal yang tersisa.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan
4: membaca.
3: Pernah.

1 Oktober bertepatan dengan Hari Kopi Sedunia. Tapi kalau ngomongin soal kopi itu bukan cuma soal americano, latte, kopi susu kekinian. Karena Indonesia itu juga punya racikan kopi yang unik dan mungkin belum pernah kamu coba, teman Pro 2. Kayak misalnya ada kopi joss dari Jogja yang diseduh bersama arang membara. Ada juga kopi yang pakai telur, kopi talua dari Minangkabau yang menggunakan kuning telur, sampai kopi tabalek dari Aceh yang disajikan dalam posisi gelasnya terbalik. Ada juga kopi takar dari Mandailing Natal, disajikan dalam batok kelapa, dan kopi rarobang khas Ambon dengan rempah dan juga pakai taburan kenari. Unik-unik ya, bukan cuma soal rasa kopinya aja, tapi juga cerita dan tradisi di balik secangkir kopi itu, teman Pro 2.

pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil nan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

ngerjain tugas sambil scroll medsos, sambil chat, sambil dengerin lagu. Wah, multitasking level dewa nih. Tapi beneran produktif atau cuma kelihatan sibuk aja? Faktanya, multitasking itu nggak seaman yang kita kira loh. Saat kita mengerjakan banyak hal sekaligus, otak kita justru terbagi dua dan jadi nggak fokus. Akibatnya, lebih gampang capek, sering lupa detail, bahkan bisa bikin kerjaan jadi 3 kali lebih berantakan. Gak cuma itu, multitasking juga bisa ganggu memori jangka panjang dan bikin stres meningkat. Jadi, bukannya hemat waktu, malah bikin kerjaan makin lama selesai. Jadi, coba deh mulai biasakan fokus satu hal dulu, biar hasilnya lebih maksimal.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Sudah di ujung kisah.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

pencerah jiwa. Filosofi ban. Seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang mengganti ban mobil mereka. Dia terheran-heran mengapa ayahnya mau repot-repot mengerjakan ini dan tidak memanggil orang bengkel saja untuk mengerjakannya. Sang ayah tersenyum. "Sini nak, ada kesenangan tersendiri ketika kita mengganti ban mobil karena mengingatkan kita tentang filosofi ban yang bisa kita pelajari untuk hidup kita," ungkap ayah. "Belajar dari ban?" tanya sang anak heran. Sang ayah tertawa. "Perhatikan ban ini dengan segala sifat-sifatnya. Ban selalu konsisten, bentuknya bundar. Apabila dia dipasang di sepeda roda 3, motor balap pamanmu, atau roda pesawat terbang, ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi 4. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat, ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau ban tak suka kerjasama dan bekerja sebaliknya. Saat direm malah ngebut, saat digas malah berhenti. Wah, benar juga ya, puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren, dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. Wah, bannya bagus. Jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang kau berikan. Tetaplah mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri. Yang terpenting, tetaplah menjadi penggerak dimanapun kau berada. Itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari ban untuk hidup kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. You're listening to

Rekan Pro 2, malam ini jangan sampai kelewatan. Timnas Indonesia punya misi penting di FIFA ASEAN Cup 2026, bakal ketemu Bangladesh. Malam ini ya, kick off-nya jam 7:30 malam. Kalau sekarang Garuda berada di posisi kedua grup A dengan 4 poin, tertinggal selisih gol dari Malaysia yang ada di puncak klasemen. Kalau mau melaju ke final, berarti harus menang dan itu masih bergantung pada hasil pertandingan Malaysia kontra Singapura. Kalau misalkan malam ini kita imbang atau amit-amit kalah, itu dipastikan gagal ke final. Jadi malam ini benar-benar jadi penentuan buat kamu yang mau nonton jam 7:30 malam ya kick off-nya. By the way, bentar lagi jam 7 malam bakal ada music live chat buat kamu. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

menampilkan pameran ini menampilkan kostum dari video musik Long As I Get Paid serta serial Reacher. Dan Hard Rock Los Angeles juga menyajikan hidangan favorit Indonesia pilihan Agnes Mo selama bulan Oktober. Info Pro 2. Informasi yang kedua datang dari Miley Cyrus yang berhasil memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61 ribu unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu, Biba Dubi juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi nomor 7 lewat album Pilen. Info Pro 2. Informasi yang ketiga ada Lisa yang baru aja umumkan jadwal tambahan untuk pertunjukan berjudul Viva La Lisa yang akan digelar di Coliseum Caesar Palace, Las Vegas. Sebelumnya jadwal akan digelar selama 4 hari pada 13, 14, 28 dan juga 29 November yang kini ditambah menjadi 6 hari dengan hari tambahannya pada tanggal 12 dan juga 29 November. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Info Pro 2.

Chat. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren teman berdua ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z, Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band nih teman bro. Tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya dan sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 105. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman-teman berdua. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, hormat. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit, walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Aduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya, kayak MLC ya.
1: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol soal CLBK.
1: Aku kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya, emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya enggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya, lebih nggak terlalu diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya,
0: benar,
1: harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah ya, jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Nah, ya. Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih Dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu, kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Amaru Muri gitu kan. Yes. Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2. 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?

0: settlingnya 92.000 ya. Jadi gue ini nggak masuk gitu,
1: Benar, benar,
0: masuk
1: benar,
0: kiri
1: benar.
0: keluar lagi gitu, jadi nggak nempel. Tapi
1: Benar.
0: papa saya, ya istilahnya anak saya lah, ngobrol sama anak ini lagu bagus pak, iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
1: Telinganya emang
0: Ya
1: telinga era
0: mungkin,
1: 92.000-an ya.
0: tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai-mulai Gen Z ya. Terus 420 itu
1: Yes.
0: for revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa bisa dicerna lah dengan musikalitas mereka gitu kan.
1: Benar-benar, karena nggak apa, nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka
0: Ya.
1: recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya, Bang.
0: Begitu, ya. Ya.
1: Benar-benar. Ya, ya,
0: Boleh
1: ya.
0: dibilang begitu.
1: Oke. Tapi kalau kalau mungkin kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih Bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
0: Kalau dari segi produksi, terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita, nah kan? Kalau sekarang kita produksi di rumah,
1: Yes.
0: bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi apa uang langsung masuk ke rekening dengan
1: Betul.
0: secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
1: Benar-benar, benar.
0: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya.
1: Yes.
0: Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu diakui lah terus kita harus manggung dulu di TV
1: Betul,
0: promonya
1: betul.
0: jadi legalitas itu udah dicap lah oh dia artis gitulah kalau sekarang siapapun bisa jadi artis gitu.
1: Yes. Benar-benar. Karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau
0: Bisa.
1: dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya, Bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya, Bang, ngerilis single terbarunya lagi nih. Yang judulnya
0: 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah
1: Yes.
0: yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwaku
1: Okay.
0: Belahan Jiwaku terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya Recycle-nya Bang Roma
1: Romain Rama.
0: Judi terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu itu
1: Alright.
0: featuring sama Son
1: Ini
0: of Vanca.
1: featuring sama Sound of Panca ya, tapi ada
0: Iya.
1: single solonya juga yang dinyanyiin buat
0: Iya.
1: original soundtrack film ini, judulnya Belahan Jiwaku ya.
0: Jiwaku.
1: Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2, Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudi di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2, langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya Bang ya? Single Belahan Jiwaku ini ya? Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels. Hmm. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh.
0: Yeah.
1: The Cat, terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, dicobain dia pengen, dia nantang gitu.
0: Range-nya
1: soalnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, baru dia langsung wah sembarangan ditantang nih. Okay.
1: Pas diproduksi tang. Oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa sih Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya, yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih.
0: Oh.
1: Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya.
0: Oh.
1: Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada. Dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Waktu gitu.
1: Tetap ada gitu di hatinya gitu.
0: Oh, oke. Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana nanti yang di
0: oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Oke. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya. Dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya, boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman Broadway. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kota orang tadi juga kata Bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Vibe-nya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare mm-hmm. dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradaranya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman
0: ya, benar.
1: Tentuannya mungkin oke okay lah,
0: udah magis lah emang, ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu, udah.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Diajak kerja sama tuh nggak lebih mudah.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain, maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang Bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Mm-hmm. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Oke, dapat kan gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah, gimana ya kalau misalnya gak nempel gitu kan? Bener. Apaan ceritanya gini, lagunya gini? Takutnya gitu.
0: Katanya kalau gak nempel, gak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada string-nya kurang gini, terus harus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga, itu pengen ya obrolan dari sutradara gitu
0: kan. Oke. Berarti emang sutradara cukup apa ya, banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya Bang ya?
1: Iya.
0: Benar. Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih Bang untuk produksi? Karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis di Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuman tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lain ya Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
0: Yeah.
1: Nah, biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena flu, wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas di take suaranya bindeng. Wah,
0: enak. Ini yang nyanyi siapa nih? Gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng gitu.
1: Ngaus-ngaus gitu.
0: Bener. benar. Tapi kalau kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya. Notasinya kan lebih lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah. Dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar-benar. Cuman-cuman di situ aja ya, paling ya treatmentnya ya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Produ yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik, pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya? Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, ways. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja. Mudah-mudahan nanti ada, bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa. Amin. Bisa apa ya, ya boom bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pengen kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya iya, itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Ya, dulu Serius ya. Terus Bedu ex cabut dan saya ex kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya
0: bandnya ex ya. Apa dulu namanya, musisi ya, lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur ya. Bener. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu bener. Di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu. Okay. Rocker Cetar sama Pandemi. Ya, judul lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin next-nya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkas mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih prediksi harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya, biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener-bener. Kita tadi over malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan. Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, belum tentu gitu.
1: Nah, itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi ya. Makan cabai.
0: Kepedesan ternyata, kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. Boleh
0: lah ya dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi?
1: Iya. Benar. Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita pecah fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir nih ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR_label. BCR underscore ya musik lah.
0: BCR di musik, ya.
1: Akunnya saya juga di Rudy underscore Nugra 22.
0: Betul sekali ya, bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke boleh.
1: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya, showcase Menang Untuk Kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada, video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang, bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya, dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia, udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Barika untuk nemenin kalian semua di Jaga Malam untuk edisi hari ini. Di Kamis 1 Oktober 2026. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Dan Barnika ya untuk nemenin kalian semua di Jaga Malam. Dimana kita akan mulai dengan satu lagu dari For Revenge, YB TP, Museum Duka.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Itu dia teman pro 2, ada sesi potret ya dari Eno featuring Alir Hills mana. Ngomongin tentang pertandingan antara Timnas Indonesia versus Bangladesh. Sekarang memasuki half time atau istirahat ya teman pro 2, dan skornya fantastis 6-1 ya teman pro 2. Banjir gol di babak pertama. Apakah nanti akan berlanjut banjir gol lagi di babak kedua, karena memang Timnas kita ini butuh banget kemenangan untuk bisa lolos ke fase berikutnya gitu ya. Setelah kemarin, ya kemarin tuh kayaknya mainnya jujur ya, pas lawan Malaysia tuh jelek banget mainnya gitu. Harusnya tuh kita bisa, tapi bah, bab banget tuh. Apalagi sejak ya bermain dengan 10 orang gitu ya. Jadi koordinasi juga gak tau lah, Dika begitu ngeliat Timnas main waktu lawan Malaysia tuh kayak kurang banget gitu. Ya sejauh ini sih pertandingan yang akan dilewati Timnas kita masih akan berlangsung cukup banyak ya teman pro 2. Full squad ya, kita semuanya dipanggil gitu. Jadi kita berharap akan bisa melihat performa terbaik dari Timnas Indonesia ke depannya. Anyway, selamat bergabung ya untuk yang baru bergabung. Terima kasih untuk teman-teman yang masih menyimak siaran kami di 105,1 FM. Dan pastinya teman pro 2 nanti kita bakal masuk ke jam request, nanti jam 21 kalian bisa ikutan request, kalian bisa juga, kita bakal live streaming juga nanti di TikTok ya, untuk nemenin kalian semua di malam ini. Masih dengan lagu-lagu enak ya, kali ini kita punya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

Top Row 2 barusan ada Roni Parulian lewat Februari. Jadi Timnas Indonesia masih berlanjut ya teman-teman Pro 2 di babak kedua, lagi prepare juga nih. Jadi kalau misalnya kita lihat di babak pertama ini, Timnas Indonesia berhasil membukukan 6 gol. Ini tuh pasti bikin happy banget masyarakat kita. Tapi ya memang performa Timnas kita tuh sampai sekarang tuh masih cukup angin-anginan ya teman-teman Pro 2. Kadang bagus-bagus banget, kadang kurang gitu ya. Jadi di babak kedua kita akan melihat apakah nanti ini Timnas bisa nambah pundi-pundi gol. Harusnya sih bisa dengan skema permainan sekarang. Tapi di atas kertas memang Bangladesh itu jauh di bawah Timnas Indonesia. Nah, karena kemarin begitu lawan Malaysia aja kita tuh kesulitan. Padahal di sebelumnya, waktu di era pelatih sebelumnya, menghadapi Malaysia tuh benar-benar kita mendominasi. Tapi apakah nanti akan ada apa ya, perbaikan-perbaikan lagi, performa Timnas kita makin bagus? Ya kita nantikan aja ya. Kick off babak kedua akan segera dimulai nih buat kalian yang pastinya mau menyaksikan Timnas Indonesia. Udah bisa disaksikan juga di platform TV nasional juga ya teman-teman Pro 2. Kali ini kita ke Budi Doremi, Friendzone.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
5: Santai aja kali, Bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
6: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Halo teman Pro 2, karena kau punya aku dan tanpa terasa kita udah di jam 20.47 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam buat teman Pro 2, buat kalian yang masih mendengarkan siaran ini di 105,1 FM. Dan pastinya masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Selamat malam, selamat bergabung untuk yang baru bergabung di Pro 2 Bengkulu. Nanti jam 21 kita bakal lanjut ke jam request, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu, kali ini kita punya Nadif Basalamah, penjaga hati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tanpa rasa.
1: Oh, bro, dua ada Fabio Asar, Lewat Tanpa Rasa Bersalah. Ini Fabio Asar tuh bagus banget ya, suara lagu juga oke banget. Masih baru Dika untuk nemenin kalian, dan kita udah masukin jam 21. Sharing time akan hadir buat kalian live TikTok ya saat lagi. Jadi buat teman-teman yang pastinya masih dengerin di 105,1 FM, masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di malam hari ini. Pasti kita bakal lanjut ya teman Pro 2 untuk nemenin kalian semua. Oke. Okay? Yaudah deh kalau gitu kita dengerin lagi lagu berikutnya. Kalian ini Dika punya satu lagu dari Judika, Setengah Hati Merindu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Ada satu lagu teman Pro 2 dari Tipex ya. Lewat Kamu Gak Sendirian. Ini lagu sebenarnya udah lama banget kalau di keinget-inget ya. Kayak pertama lagu ini dikedenger sih sekitar tahun 2007, 2008, mungkin 2006 lah, di around itulah ya. Ya masih enak banget lah sampai sekarang Tipex tuh ya. Oke, selamat malam semuanya. Jadi kita ada di sharing time di Jaga Malam. Jadi ini tempat buat kalian buat cerita gitu ya. Buat request lagu juga boleh kalau kalian mau dengerin lagu yang kalian suka gitu ya. Boleh, silakan. Kita juga udah live di TikTok di @pro2bengkulu. Jadi buat teman-teman yang lewat di FYP-nya, FYP-nya gitu ya, TikTok kita. Halo semuanya, salam kenal ya. Kita sampai jam 23 waktu Indonesia Barat, jadi buat kalian yang mau ikutan request, kalian mau kirim salam juga boleh, silahkan. Silahkan langsung aja ya. Nomor WhatsApp-nya di 0811-7322330 atau kalian juga bisa drop komen di TikTok live kita ya. Malam guys semuanya, rame juga nih yang baru nongol ya. Ya udah deh, kita kasih lagu dulu sambil nungguin teman-teman yang lagi prepare mikir kayak, aduh. Mau denger lagu apa ya? Ya udah kalian pikirin dulu. Dikasih Angie Carvalho buat kalian.

Bunga Citra Lestari Lo Cinta Pertama Sunny. Jadi ini tuh aransemen versi barunya ya. Jadi lebih dinamis menurut Dika ya. Kalau kita dengerin Sunny versi yang pertama tuh kayak mellow, slow gitu ya kan. Yang ini tuh lebih bertenaga nih dengan hentakan-hentakan drumnya di bagian intro sampai ke referensinya, keren banget ya. Oke, selamat malam semuanya. Kita masih terima requestan kalian, plus kalau kalian mau ya ngobrol-ngobrol cerita di sini boleh banget ya kan. Ada yang mau kalian sharingkan atau ada yang pengen kalian ceritain, Dika terima nih sampai jam 23 waktu Indonesia Barat ya. Di draft request kita udah punya Gloria Jessica featuring Adi Govinda, terus ada Nindi Cinta Cuma Satu. Oke, jadi buat teman-teman yang masih pengen ikut request juga, kalian bisa kirim requestan kalian lewat nomor WhatsApp di 0811 7322330, atau kalian bisa ikutan komen di live TikTok kita ya, di akun TikTok @pro2bengkulu. Oke. Seru banget ya kalau ngomongin tentang pertandingan timnas kita. Timnas kita ini lagi memimpin 6-1 ya kan. Di babak pertama tuh dominasinya keren banget. Di babak kedua ini udah jalan 88 menit enggak ada gol tambahan. Ya, yang pasti sih Bangladesh lebih solid gitu ya bertahan. Tim kita tuh tetap membombardir. Cari kosakata bombardir aja sampai loading, sampai kepleset-kepleset lidahnya gitu. Tapi enggak tahu ya, di babak kedua tuh diperhatiin bahwa Indonesia tuh banyak peluang tapi banyak yang terbuang sia-sia juga. Bangladesh juga melakukan counter attack serangan, tapi ya so-so lah ya. Ya kan? Mau siapa nih namanya, enggak ada namanya, cuma logo bulan aja. Mau request ku katakan dengan indah. Peter Pan ya, boleh sih. Kenapa kamu pengen dengar lagu itu? Ada Alex, salam dari Kendari. Saya salah satu FKP RRI Kendari, request lagunya Titi DJ Jangan Berhenti. Wah, dari teman-teman

Hari Kendari nih. Hari Kendari gimana, aman kah teman-teman? Tanggal 1 masih aman lah ya. Kayak semua angkasawan-angkasawan RRI ini aman-aman aja gitu ya. Kak, itu lagu yang ada suara ini Kardila kan? Ah, maksudnya gimana sih? Kak, itu lagu yang ada suara nih Kardila kan? Maksudnya gimana nih Sunset Kaimania? Itu lagu yang ada suara nih Kardila. Apa nih? Pengen nostalgia aja katanya. Oh, maksudnya dia nanya ini sama si Bulan. Iya, aku katakan dengan indah nih lagu Peter Pan gitu. Nah, Indonesia baru saja menentukan gitu ya. Barusan terjadi gol kembali ya di babak kedua yang dicetak sama pemain bernomor 8. Umpan tarik dari seorang Ole Romini berhasil dimanfaatkan ya. Dan Indonesia memimpin 7-1 ya teman Pro 2. Gokil ya, ada Fikeri berhasil mencetakkan gol di menit ke-89 ya teman Pro 2. Alright. Kalau gitu kita dengerin dulu nih, ada lagu dari Gloria Jessica featuring Adego Vinda ya, yang tadi udah di request sama salah satu viewer kita di TikTok. Terbelah jadi dua, spesial aja buat kalian semua.

ngerjain tugas sambil scroll medsos, sambil chat, sambil dengerin lagu. Wah, multitasking level dewa nih. Tapi beneran produktif atau cuma kelihatan sibuk aja? Faktanya, multitasking itu gak seaman yang kita kira loh. Saat kita mengerjakan banyak hal sekaligus, otak kita justru terbagi dua dan jadi gak fokus. Akibatnya, lebih gampang capek, sering lupa detail, bahkan bisa bikin kerjaan jadi 3 kali lebih berantakan. Gak cuma itu, multitasking juga bisa ganggu memori jangka panjang dan bikin stres meningkat. Jadi, bukannya hemat waktu, malah bikin kerjaan makin lama selesai. Jadi, coba deh mulai biasakan fokus satu hal dulu biar hasilnya lebih maksimal.

Balik lagi di 105,1 FM ya teman Pro 2. Dan tadi barusan kalian dengerin ada Peter Pan ya atau Noah gitu ya, aku katakan dengan indah. Kita masih terima requestan kalian di nomor WhatsApp 0811732330. Ada Gerald nih katanya mau dengerin lagunya Setia Benar Cinta Terakhir. Oke boleh, kebetulan ada di list nih lagunya, jadi bakal langsung kita puterin buat kamu ya. Dan buat teman-teman yang masih pengen ikut request, kalian bisa gabung di lewat nomor WhatsApp di 0811732330. Sekali lagi, kalian bisa ikutan request ya di 0811732330. Dan kita sampai jam 23 ya. Indonesia baru aja menuntaskan pertandingan melawan 92 ya, 92 skornya. Tadi sampai ngeloading nih lawan kita tadi barusan ya. Kita tuh menang gede banget teman Pro 2 lawan Bangladesh apa ya? Iya benar ya. Jadi aduh, mainnya gokil sih Dika. Dika tuh enggak ngerasa kayak 92 gitu. Tapi memang kita butuh banget surplus gol untuk sampai ke puncak gitu, karena kita tuh di posisi kedua dan terpaut gol dari Malaysia poinnya sama. Tapi dengan kemenangan 92 udah pasti kita yang di atas nih ya. Oke deh kalau begitu, kita ke Setia Bonar dulu kali ya. Jadi ini spesial aja buat yang suka sama lagu ini. Dan buat kalian yang masih pengen ikutan request, kalian bisa gabung nomor WhatsAppnya di 0811 732 2330.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, bersama bintang tadi barusan ya, hadir udah nemenin kalian semua. Dan masih bareng Dika untuk nemenin di 105,1 FM. Thank you banget untuk semuanya, untuk teman-teman yang masih join dan masih gabung bareng kita di sini. Hey, kita sampai jam 23 waktu Indonesia Barat masih terima requestan kalian. Jadi buat yang mau ikut request, mau cerita-cerita, mau sharing-sharing, boleh banget. Ini ngomong-ngomong gimana nih ya? Jadi requestan makin malam makin syahdu nih. Ada yang mau dengerin lagunya Roni Parulian? Boleh, sampai di ujung batas. Tapi ngomongin tentang Roni Parulian, salah satu penyanyi yang saat ini sangat amat diperhitungkan dengan segudang karya-karya yang lagi bertebaran di mana-mana. Salah satunya Sampai di Ujung Batas.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Ada Vanessa Zee lawan menjauh dan kita sampai di menit akhir buat terima requestan kalian ya teman Pro 2. Untuk teman-teman yang ada di TikTok juga kita bakal tuntaskan live-nya dengan satu lagu nih dari Padi yang udah kita siapin buat kalian. Thank you banget untuk semuanya, untuk teman-teman yang udah ikutan request di kesempatan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Karena abis ini kita bakal lanjut ke Jazz Music sampai jam 23 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Ada hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Istirahat dulu, haus banget.
1: Nah, nih minum dulu, disulang dari tumblerku.
0: Wah, makasih ya. Kamu selalu bawa tumbler.
1: Ya dong, tinggal isi dari rumah, praktis, hemat, gak perlu beli air botolan terus.
0: Aku tiap olahraga beli minuman kemasan terus.
1: Coba hitung deh, satu botol kalau setiap olahraga lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
0: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
1: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dimanapun kalian berada dengan Deddy, selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di edisi siar Kamis 1 Oktober 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Progo.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Progo FM.
5: Teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: gonna be back.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

pencerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu. Yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia. Yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara. Yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka. Karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Sebanyak 400 peserta mengikuti festival IPA 3 atau Vespa 3 yang digelar Fakultas Tarbiyah dan Tadris UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Peserta beragam mulai dari SD, SMP, SMA, mahasiswa, guru hingga dosen. Kompetisi meliputi cerdas cermat, lomba poster, esai hingga media pembelajaran. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mengasah kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Selanjutnya teman Pro 2, pembayaran parkir pakai kris mulai diterapkan di sejumlah lokasi di Kota Bengkulu. Tapi praktiknya masih beragam, ada juru parkir yang menerima kris, ada juga yang tetap mengandalkan tunai karena dinilai lebih cepat, terutama saat parkiran ramai. Di beberapa lokasi pembayaran tunai dan kris bahkan sudah digunakan berimbang, meski kendala sinyal dan pengecekan transaksi masih jadi perhatian. Aku Vidya, demikian Info Pro 2 pagi ini.
0: Pro 2 FM.

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.

0: Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil, mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

95,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 Spada. Senang sekali ya untuk pagi hari ini teman Pro 2 sudah hadir untuk menemani aktivitas kalian ya. Dan tentunya bareng sama Vidya sampai jam 10 nanti siap nemenin kamu dengan energi yang positif dan mood yang lebih happy lagi. Oke, okay? Hari ini hari Jumat 2 Oktober, jangan lupa Jumat ya teman Pro 2, Jumat berkah, bukan cuma soal menerima kebaikan tapi bisa juga tentang kebaikan, berbagai kebaikan lainnya. Jadi gak harus sesuatu yang besar, senyum, ngebantu orang, atau ngomong baik aja ke seseorang itu juga bisa jadi berarti loh teman Pro 2 ya. Jadi yuk mulai pagi ini dengan pikiran yang positif, hari yang ringan, dan jangan lupa bersyukur. Karena setiap siapa tahu gitu ya teman Pro 2, kebaikan

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Cuaca untuk Kota Bengkulu diperkirakan berada di kisaran 24-30 derajat Celcius ya, dengan kelembaban cukup tinggi sekitar 65-98%, dan kondisi udara juga terpantau agak kabur ya. Jadi buat teman Pro 2 yang punya rencana keluar kota, tetap waspada nih teman Pro 2 ya. Pastikan kendaraan kamu juga dalam kondisi yang siap, bawa perlengkapan seperlunya, dan ya yang paling penting sih jangan buru-buru di perjalanan ya teman Pro 2. Cek juga kondisi cuaca sama jalur sebelum berangkat, jadi biar perjalanannya tetap aman dan juga nyaman. Oke, selamat sampai tujuan buat kalian semuanya. Happy nice weekend.

0: Cabai di, Pak.
1: Jadi ini dipilih?
0: Iya, dipilih yang beginian.
1: Terus masuk kembali di karung.
2: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria. Karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uatu, Kota Kendari. Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
1: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
0: Ya tergantung datang mobil membuang toh, biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya.
2: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Uatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruh Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Uatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar, terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Uatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini, saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
2: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
1: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual?
0: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru atau pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuh uang kasan kita pilih-pilih nih baru kita beli. Anu menimbang baru beli makanan, anak sekolah juga, itu saja Pak.
1: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
0: 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya, kalau pol mobil, kalau sedikit, kalau tidak pol mobil itu biasa 600, 700, kalau pol mobil itu biasa 1 juta kasihan tuh, kalau kita rutin terus.
1: 3 bulan ya?
0: Iya.
1: Itu semua sampah plastik?
0: Iya.
1: Memang di sini banyak sampah plastik?
0: Banyak juga, kalau kita tahan juga api menggaruh.
2: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Masih, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim satu kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5.000 rupiah per kilogram.
3: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini ya minimal 4,5 Pak, sampai 5.000.
1: Itu satu kali jual satu kontainer, Pak?
3: Ya, satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya Kendari memang sudah ada peningkatan memang. karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang, banyak kita punya tuh, kita punya teman-teman. Nah malah kita biasa kawalahan menjemput itu.
4: Yang banyak botol putih begini ya?
3: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu Pak, ditonton sampah saja.
2: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
5: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
2: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
6: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya. Itu ada rumah kampung mandiri energi. Di rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
2: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Produever. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.